0: pada tanggung kepada Matunggung. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Memogun Rumus Malaysia turut mengalu-alukan pengumuman menaik taraf dan menyiapkan Dewan Persatuan Kebudayaan Memogun Rumus Matunggung. Datuk Bedron berharap kemudahan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pertubuhan dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Marudu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, orang ramai disaran berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai wakil jabatan berkenaan.
1: Jabatan Pendaftaran Negara tidak melantik mana-mana ejen atau wakil untuk sebarang urusan berkaitan ini. Kerana kita sangat tahu bahawa identiti warga negara Malaysia adalah dokumen yang sangat besar dan bagi pihak kerajaan ini anugerah yang tertinggi, tidak diberi kepada mana-mana pihak.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul ditemui pemerintah selepas merasmikan program menyemai kasih rakyat Mekar Komuniti di Nabawan. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nuraini 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata program berunsurkan keagamaan itu mampu memberi kesedaran kepada masyarakat serta memberi kesan kepada pengunjung. Jelasnya program tersebut merupakan satu inisiatif baik dalam menyemai kesedaran dan keinsafan dalam kalangan masyarakat, khususnya menerusi pengisian berunsurkan agama yang mampu memberi kesan kepada rakyat serta para pengunjung. Datuk Haji Ji ditemui RTM selepas menghadiri konsert Irama Nuraini di Tuaran. Dalam program sama, pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Malaysia Saiful Zaman Yusuf berkata penganjuran konsert berkenaan berjaya menjadi wadah penyatuan masyarakat di Sabah. Usaha memastikan keterjaminan makanan dalam negeri terus diperkasa menerusi teknologi penanaman secara organik. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jemawi Jaafar berkata, Jabatan Pertanian kini sedang meneliti beberapa ladang di Tenom untuk melaksanakan teknologi penanaman organik bagi memastikan penyediaan lebih banyak sumber hasil pertanian serta menjamin pengeluaran makanan yang lebih sihat dan selamat kepada masyarakat.
2: Kita memahami sekarang masyarakat kita mementingkan kesihatan dan juga mementingkan sumber makanan yang mereka makan. Sekiranya banyak peladangan organik ini kita sijilkan, maka ianya akan menjamin keterjaminan makanan dan juga kesihatan untuk masyarakat merasa selamat dan stabil.
0: Datuk Jamawi ditemui selepas merasmikan penutupan kursus transformasi teknologi perladangan organik 2.0 di Tenom. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, program lawatan dan libat urus keselamatan bersama delegasi antarabangsa mampu memperkukuh keyakinan pelancong serta membuka peluang pelaburan asing di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsu Rizal Muhammad Sainal berkata, program seumpama memberi impak positif kepada sektor pelancongan serta membuka peluang pelaburan asing. Kehadiran pelancong ke Sabah juga terus menunjukkan peningkatan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
4: Ini merupakan satu booster kepada negeri Sabah kerana dia meningkatkan keyakinan pelancong serta mana-mana pelabur yang akan masuk ke negeri Sabah dan seterusnya memanfaatkan ekonomi negeri Sabah.
0: Datuk Dr. Andi Mat Syamsu Rizal ditemui media di Sandakan. Setakat Jun lalu, Ezon merekodkan 129,492 ketibaan pelancong ke pantai timur Sabah. Gembara Merdeka Jalur Gemilang di Sabah tahun ini tampil dengan pendekatan berbeza. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata, program akan dilaksanakan melalui aktiviti berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain di setiap daerah berbanding menerusi konvoi merentasi seluruh negeri sebelum ini. Konsep itu dipilih bagi memastikan program dapat dilaksanakan secara berkesan selain mengambil kira cabaran peningkatan kos semasa.
5: tahun ini, tahun ketiga kita juga sama-sama menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Mesejnya masih sama, kita bawa mesej berkenaan dengan patriotik. So kita mengharapkan bulan Ogos ini adalah bulan yang kita guna untuk kita recharge balik semangat patriotik kita.
0: Janissa Mohd Noor. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan turut diadakan sepanjang program dengan penglibatan sekolah rendah, rumah ibadat dan agensi kerajaan. Usaha memperkuku capaian internet di Kampung Sembiling Bungawan perlu dipercepat bagi memenuhi keperluan kira-kira 3,000 penduduk. Perkara itu sudah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin ketika ditemui RTM selepas meresmikan program mini karnival keselamatan komuniti madani Kampung Sembiling, memperkuku keselamatan dan ketahanan komuniti bersama MKN Sabah di Bungawan. Beliau turut mencadangkan penggunaan menara komunikasi berskala kecil atau teknologi satelit sebagai penyelesaian sementara menunggu pembinaan menara berskala besar. Sementara itu, mengulas mengenai isu bekalan air di Kampung Sembiling, Datuk Muhammad Alamin berkata peruntukan RM40 juta bagi pembinaan sebuah loji rawatan air di kawasan itu telah diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dalam pada itu, beliau turut memuji pembangunan infrastruktur jalan di kampung tersebut yang menunjukkan perkembangan positif. Katanya jalan di kawasan berkenaan akan diturap sepenuhnya dalam masa terdekat secara berperingkat. Beliau menegaskan kerajaan akan terus mendengar pandangan dan keperluan rakyat bagi menyelesaikan isu asas yang masih dihadapi masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah terima RM4.06 bilion bagi pelaksanaan projek BALB. Sabah perkasa keterjaminan makanan menerusi teknologi penanaman organik. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay, baiklah, di pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu. Relax hujung minggu, lebih hebat lagi siap. Aida masih lagi setia kasih teman kamu orang pagi ni sampai pukul 9 pagi, sambil menemani kamu orang yang sedang bertugas atau bekerja juga di hujung minggu ini. Okay, sambil-sambil juga barangkali ada yang berada di kebun, di sawah kan, apapun aktiviti kamu orang, semoga semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang bahagia. Wah, kita harap dan doakan bersama. Okay, baik, barangkali juga ada yang tidak tahu mau pergi mana hari ini. Okay, saya kongsikan satu aktiviti yang boleh kamu kasih isi pengisian aktiviti kamu orang untuk hari ini, terutamanya yang barangkali ada mau pergi tapi tidak tahu mau pergi mana. Okay, ini salah satunya berkenaan dengan Derma Dara. Hari ini Derma Dara akan diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru, daerah Keningau, tempat yang biasanya diadakan kempen Derma Dara tu. Okay, hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan Hari Ahad akan diadakan di dua tempat sebenarnya diadakan untuk Derma Dara pada hari ini. Satu berada di Dewan Masyarakat Suk, masa bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan untuk lokasi yang kedua, Derma Dara diadakan bertempat di Pasaraya Bandar Baru, daerah Keningau, masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam nanti. Panjang masa ni ya. Barangkali waktu pagi ni, siang ni sibukkan dengan aktiviti ataupun tugasan masing-masing. Barangkali petang nanti adalah luang sedikit masa kan, ada lapang sedikit masa tu. Jomlah datang untuk sesi menderma darah yang diadakan dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam. Ataupun mana-mana masa yang anda rasa sesuai bagi apa ini masa masing-masing, bolehlah datang ya, di mana dua lokasi diadakan kempen Derma Dara pada hari ini. Baik, itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan jadual kempen Derma Dara yang akan diadakan untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya kongsikan lagi informasi untuk kamu orang semua. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Shocknya. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu Sabah terbaik kami putarkan untuk hiburan bersama di pagi Ahad ini. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kedengar FM Hebat Shocknya.

0: masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan, kutira nampak kah saya baru balik dari kerja nih tau. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kutia buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ih sayang lah, tapi bukan jamu tolong. Ih, benci ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu berian mahal.
0: Itu pun mengungkit-ungkit berian mahal apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Wah, makan gula-gula. Kenapa bang tuh kulit merata-rata? Tidak ngamuk. Pungut balik. Macam itulah. Masukkan ke dalam tong sampah. Kebersihan tanggung jawab kita bersama. Kalau persekitaran kita bersih, bebaslah kita dari sebarang penyakit. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Elvin Philip, untuk anda pendengar Keningau FM.

Ya, baiklah, kembali semula bersama menerusi rentak segera edisi Jom Minggu. Lebih hebat lagi siok bersama dengan Aida yang sedang memandu ketika ini. Fokus dengan pemanduan anda, memandu dengan penuh berhema, memandu berhati-hati walaupun barangkali jauh perjalanan hari ini kan. Tapi kalau letih tu jangan membahayakan keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain atas sebab barangkali kurang tidur, kurang rehat. Jadi apa kata berehat sekejap, cari di tempat-tempat yang lapang ataupun di tempat yang selamat, tidur sekejap kan, ataupun minum air sekejap kan, buat exercise sedikit, hilangkan rasa mengantuk. Yang penting mengantuk tu hilang, itu dia punya motif utama ataupun objektif utama, supaya kamu orang memandu dengan kadar yang selamat, tidak dipengaruhi dengan masalah tidur tidak cukup, microsleep dan sebagainya kan. Jadi kita doakan agar anda selamat sampai di tempat yang dituju lah, ataupun di mana halal tuju masing-masing. Okey, baik, saya ingin berkongsi sebenarnya ini cerita dan juga berita berkenaan dengan pasukan 10 Brigade Para mencipta sejarah dengan mencatat pencapaian terbaik dalam The Leap Fest. Pasukan 10 Brigade Para yang mewakili Tentera Darat Malaysia TDM mencipta sejarah selepas merekodkan pencapaian terbaik dalam The Leap Fest International Static Line Competition di Amerika Syarikat. Dalam The Leap Fest International Static Line Competition di Amerika Syarikat. Dan menurut MK, 10 Brigade Para menerusi perkongsiannya di laman Facebook mereka, pencapaian itu merupakan yang terbaik sejak penyertaan pertama Malaysia dalam pertandingan berkenaan pada tahun 2024. Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh keseluruhan, manakala Royal Air Force RAF Great Britain muncul sebagai johan. Pertandingan yang berlangsung di zon gugur Glen Rock Exeter, Rhode Island dan diakhiri di Quonset Point Air National Guard Base North Kingston itu menghimpunkan 48 pasukan dari 20 negara, menjadikannya pertandingan payung terjun statik paling berprestij di peringkat antarabangsa, katanya. Dan dalam kategori individu, 3 penerjun Malaysia berjaya berada dalam kelompok 50 terbaik daripada 192 peserta. Mereka ialah Major Muhammad Aswad Muhammad Pauzi yang menduduki tempat ke-12, Korporal Muhammad Hanif Muhammad Saad di tempat ke-33 dan Lieutenant Nurul Nabila Iwana Mokhtar di tempat ke-34. Dan pencapaian itu sekaligus mencatat rekod terbaik Malaysia dalam pertandingan berkenaan. Jadi tahniah kita ucapkan ya dengan keputusan terbaik yang dicatatkan oleh pasukan 10 Brigade Para yang telah pun mencipta sejarah mencatat pencapaian terbaik dalam The Leap Fest. Itu satu info berguna yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Tung, kenapa kau berhenti di sini? Ada apa halnya, Tung?
1: Apa hal? Kau nih mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi, kau tengok tuh sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Pak Tung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah pipa Ritba tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Eh, Ren tak segar ready sih hujung minggu lebih hebat lagi siok. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Okay, semoga setiap lagu yang diputarkan, yang diperdengarkan untuk sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini, sekurang-kurangnya dapatlah menceriakan hari anda dan menjadi teman di mana juga anda berada. Okay? Baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ini. Apapun, teruskan bersama mendengarkan siaran ini dengan perkongsian pelbagai rancangan menarik yang akan menemani anda untuk sepanjang hari. Selepas ini, siaran Bahasa Dusun akan mengambil alih siaran, okay, bermula dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apapun, jaga diri ya, pandu dengan cermat jika anda sedang memandu. Okay, jangan lupa terus menyokong muzik tempatan dan insyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum, salam hormat.
1: Ada produk menarik.

0: FM ke Selim anda bersedusun manta jam ke siam ke sabun bisa majam ke padam dua tangan.
1: Nyampai kau dah hab baina jirin mengambil di kayu in keselimahan baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke pi Serang ke Saban ke pi Selawat Wagu mai di ke Seliman beres dusun kena FM tadau baina tadau ke turuk. Tadau ke turuk ke pian di tit ke Siam tulan ke Walu tahun 2002 pada menam. Ya baik, kalau dah Saban mana dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam atau ada jam ke Siam ke Saban gisemar kita jam ke Habadam 2 tengah dau. Ah boleh di mesti untuk akal kau dat biampai dai tidak radio kini FM mentat bedi tajam ke 6 ke Saban di tenum yang pai kau di Aida. Tapi nak pelamu sih kasiliman beras temalayu selain dari telu jam lagi mentat ada jam ke 6 ke Saban. Gisa benar kita timpu di tinu di tentu nada tak nak rongkolat kepelan-kepelan kiguna menagi seding-seding pengalis ginawa. Hai sana suai tu itina da radio Kenya FM meriti frekuensi siam na bermapa titik turu migas Kenya FM hebat syoknya. Pukulidi musik atau kau dati menemangun tu nana atau kau dati keledasan dati ke soban mena nana atau kau ini agar takat memenau lengan megit kabang mimbaras. Tadung meningut mata maintang telinga makinau am negi pemusarahan am ginawa dati ledas ke pirat ke soban mena. Kumpai di kuidi tapi ya sedangkan kelidasan tidak tidak banyak terbenai kerana lihwai merubah dukutur idualai pengobatan. Maka kalau kau ada tu mengambil lagi semar kita jam kau berdam dua tangan rauti tu banyak ti harap kau gaut pipir tabah bayan lalu ditit ganti ke soban banyak. Dan kalau kasari hari kita jam kau siam kau berdam lima minit ke soban kalau busiti teruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mendak tidak banyak ya. Mar kita jam kau siam telu nampak minit ke soban umbalan kau negara papa lembus gatang dah kata mentak tidak suam. Megalah sari ar kata jam kau beremisa ke Saban kelembus kabar teniba. Tanah baina tanah kau turu tapi naik megalah sari ar kata jam kau beremisa. Pada 5 minit ke Saban hari tita babayan miku tuku dawa. Am saya ke babayan ini lu titit ganti ke Saban mana tentu nada peporang aku dat kepelan-kepelan gimana. Am negi sining-sining pengelis ginawa isa da suai tu hiti nada radio kini FM. Ya riti frekuensi siam da berdua titik turu migas kini FM. Ku hai aramai bang. Amila kau nak dapat terpasan, mari di WhatsApp kena FM, mari nombor Aisyah Aisyah Siam, 5-8 Siam, 6-8, 6-8. Saya ke, mila kau nak dapat mengenai kodah, mari ada RTM klik ya. Saya ke, mila kau dapat mintang dah, mari itu mila mus, mari di live TikTok kau soben mena. Kemari kudit harap Facebook, akan ada lihwai ya, mintang da Facebook, mana kayu terdesa tanda da like ya. Bapak daraba ditipu tu benar sedang nak mantako timpu naik ke peran sining ke soben mena sining mata di aben kakal auto malup om negi sultan ngagu sining mata di saumin masan konsikahan kuma DJ kini FM kuhoi aramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun Tongolumbis. Kakal kinangau siam pada 4.7 MHz.
1: Dilapus makinangau sining-sining pengulis kinangau.

0: Tadi Abit Dwit senang kosaban ni je senang kosaban lagi. Mata di Rita Vera kepisahan kosaban, mata di Ganduk, mata di Labuan kia. Musik lagi kuma di Kadok Timson kepisahan kosaban kuma di Kota Insanan kia. Awak sih kena ikut mana di tamas masa bintang dalam live TikTok kosaban bena. Makin angom ada frekuensi siam mana berapa pati TikTok megas. Taika makin angom ada tar TM klik ya. Insan bagu kebi senang kosaban kuma di gudi kita tanu tiga selimbahan beras dosun kena FM. Kada lihat itu bina itu ada bina tada ukuturuk ya itu bumpat minggu. Kapi anda titit kasiam tulan kawal tahun 2002 pada mana kia. Aku perimanan tempo mama nau tapi naik. Jadi tak kena tulan ke walu ya. Tulan bayi nanti, tulan ke walu tapi naik. Tulan dat mama ramit tak kau tulan kebangsaan ya. Tulan kebangsaan itu pagun tak kau ya. Mereka tak kata timpuh dat mila nama tu ya. Dat mai pemalih-malih, dat mai pegium dat tunggar deh. Mai pemalih dat bendera. Man petempu kilia ya. Manda kaya petempu kilia id isuang dat walai labus dat walai ya. Isuang dat sasakain tay ka kerita idupis da kayo ya. Kada ada kayo ngaya petempu kilia hirid danau ya. Seru na pungugat da pirit kasih ya. Pamasa jam kasiam hapadam 5 menit ke sahaban.
1: Ieng cila minai ko kopi kabun Benokio. Baina ko lagi makopi nang kita kan minai kita kabun engine lo.
2: Gimadi oboy. Iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan baina ko.
1: Iri nang kopi yo. Oso nang na ko ngayon tawan na baina kio.
2: Oh iri nang oso nang dam ngi sombat sadapan nilo kio oboy.
1: O tapat kopi yo. Oh ih engine lah. Harap pugawatan ko pio ko rugiat mengilo di ko ngayon tawan di. Da ada katela.
2: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
1: Iya susah.
2: Meteorologi Malaysia ka.
1: Malas aku nak kelah kena dah malas aku nak mengintan engine lah.
2: Malas oh malas na pemagino ngono pud radio kena ngawe FM harap pun degari.
1: Baik ya.
2: Iya harap pun degari kepailan ko ngoyon tawan orang omaya kena ngawe FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngoyon tawan.
0: Tapi sana nga saban, may natiman ko pula mo sa titaruputan ko ngayong tawan mo ang takatidaw bay na ka siyam tulan ka walo taon doon na ribo duwa na panamanam pinalabos man tatitid ka tinanan pamurunan gatas sabah tay ka LIGS ay LIGS siya ito pinayag ya pinalabos man tatitid ka upisan may ngitong taon Malaysia bag ya matikiti dapat watas punong kayo ng sakit tayo na bagyat LIGS ya jam ko siyam tulan na padminit LIGS ya. Mata kita dua tas lagi nengau kosoban bena sesedapan dan mana kita tuang kia aisa rasam kia. Lina subasa kawas seluna badam calu darjah Celsius. Lina subasa seriba dua na badam calu darjah Celsius. Nabawan kosoban bena aisa rasam sesedapan rumah sami sa dua na kanan penangka tetuang aisa rasam. Lina subasa kawas seluna badam calu darjah Celsius. Lina subasa seriba dua na badam apat darjah Celsius. Mata kita dua tas tembunan ya. Tembunan ka saban bena sesedapan dan mana kita tuang aisa rasam. Lina sobas akawas telu na padam 2 darjah Celsius. Lina sobas asriba 2 na padam 3 darjah Celsius. Atenam ka saban bena aisa rasam. Sesedapan rumah sami sa 2 na kainan ampun ang katutuang aisa rasam. Lina sobas akawas telu na padam 3 darjah Celsius. Lina sobas asriba 2 na padam 3 darjah Celsius.

Dua pada malam Pilihan Labu Semantan Dated Kopisan Mengingintong Tahun Malaysia. Mantan kita dapat watas penuh kain dan segi dalasan nakanut ke pelan dan menaik ke pasaran. Masih kau tukar kalkodum yang paidai tidak radio kini FM.

Engkau biasa sini engkau tengok tengok tengok dekik sini mata di sidor gaisal. Tingkai dah no pernah nengkau nu. Bukan di engkau tengok tengok sini mata di Raina Kulinag. Ay kepusanku. Apa lagi sini mata di Johnny Guntabit. Oh Raylin, mana kau tatan mana di jam kau siam apa atau berem siam minit ke sahabat hati dah kau dan tokau kia tapi naik. Amharti pagi langanku karetiti kayanan da teman lo derahak ya. Tanda baina ka siam tulan ke walu tahun 2002 na pada menam hara dua kinayanan da penelodan derahak ya. Aku maisa na pada pinenga hiti Dewan Masyarakat Suk. Katimpun da jam ke walu tolong napad minit ke saban gisam marketa jam ke padam dua tolong napad minit talib tangga daw tapi nai. Amkay na napad kumadua nga hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Katimpun da jam ke dua sesadaban gisam marketa jam ke turuk datan itu tuang kya. Kadaw bayna ti tapi nai kya. Pasiam tulan ke walu tahun 2002 na pada menam. Kapi anda titi tadaw ke turuk kya. Asuk tu kago. Mana tahu hari it kurang gasnya di kaki ya. Hei resio gua masam penangkus tabat mener radio. Man pemakagu DJ unduan Makassar DJ ri kaki ya. Induai kok ya tapi naik. Kaya nan napan kumaisa dat penolod dan raha tapi naik ngahiti Dewan Masyarakat Suk ya. Katimpun da jam ke walu telu napad minit ke saban gisam mar kita jam ke padam dua telu napad minit tala talib tangga daw. Kainan na pagkumadonga hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Katimpun da jam ke dua sesadapan gisam mar kita jam ke turut datu tuang kya. Rikat kau, rikat kau, rikat kau may penolod raha tabi nai. Kumada kau di tanah rikat da timpuh dat menolod raha. Ahara dua kinainan kia hiti ganingaw am hari nagin suk kia tapi nai kada ubay na kia am kumari gurita panakumbalong malat menelod darahanga rikat kau tapi nai kia maita kau misa kau dong tako dat menguhup ditit memerluk kopi raha tapi nai kasihan kopi yala tapi nai kia mandadan dadagi maya lamaganda daraha tapi nai kia sian kia mata didi tako itong aldas tapi nai. Ika bagal raha ang ito ko kya ang ito ko panload raha sa ikailah raha to ko kano dat manguhup tayo ka manampasi kya mga sampoy awa orang sabah ke kasiya kya tulun ako sabah kya tabi nai tulun ako sabah di tabi nai kya mapagulo dat mantap ko po lembus sa pasan-pasan sedang dat makinang at bagus sining kya at alo sining misus Jalios Jabirin kadi bos lungkod po kumaraja nagi Priska Pilakon tupus kuma malahing nagi Bodrick Paulus pinapatanihan Emily Quintin opus okunika kini FM kuhay aramay ba.

0: 나여고 이 레몬 마주마 안타실 구란 그 설임바한 버러스구수 그니아오 FM 시오코 마라마이버
1: Abang ini jam kohapat 4 menit ke saban ini tidak kena tahu geng karena biar sending narako teno dikia on soy DJ kadi gaya pos kia sesuai nangarannya saya itu gaya pos kia ngaran no kopi enai gaya pos bin galantuh kaki yang nggak ngaran di sia ikan biar sending man tadi Bodrick Paulus pinampatan ni Hana Emily Quintin itre tanda opus aku dikia pukulnya di sini mata di Priska Pilakun Tupus Kumad Mulaking menagi sini mata di Jalius Jaribin Kadi Bos Ingkayad Pagkumaraja kagya Marti Pasan Aramid ko mata di ti WhatsApp Ken FM mata di Junaidik ya tapi senangan kesaban kumadya DJ Assalamualaikum Waalaikumsalam kopi senangan dat papalan karja ini konti Ken FM kasih ya. Mamasan ako kumadat karuhang ko tangan ako amnay kado malahing ko igkabun igkampung at tabangan at kilida santinan kadalihoy mga kantubat kaya ama apa kasiya kaya kumad ko pusan ko karuhang ko igkampung kasiya andadan kagulian ko kasiya ato ko kaya andadan kagulian ko kadi Junaidi kaya mata kapelan tapi na ijo na din na pati bay na tapi na nga menika raja sa dogya hello he said Australia kya hello he said Australia manan siya ido na ya tanga tanganak am na ikarang am na ikadom malahing am na ikipur pagadakan may pagyumnat ko sinan hello sa dogya lansan dat kanu dat tatapak dit i-asima kya ijo na di mapas ya pas mentulon tu kabel kagia. Mapas ya pas nga mentulon tu gitu tapi naik. Ria tak ada kayu. Mapas ya pas nga mentulon tu gitu. Kemana kau di Ikabun timpu detik ya? Hari mana nemu dapat rai ya? Di Ikabun TKI Danau ya? Saro ko pa di light tapi na may pangasak dat nagyari di tidang kya. Oh siyaw nanay mo numpas sa mga gusto di mangasak nga ko kay mangkis pangkis pa na mangasak kya. Tarus ay nagkayo kagya madasid ako supan di mo numpas kya. Ako supan na pa nakaka mo numpas kya. I mangasak na pa, ako suban na pa, kamunumpas nga, mandanda, gya. No, ti danda, di binay, man ka kapusong license suki, gya. Nahara ipura-purad, akapi, ya. Akapi, ya, siya, gya. Mamuki siya, pusong ulan na sansuki, gya. Ako suban na pa, kanimunumpas, gya. Itara na, mangasak, gya, di binay nga. Man ka kapusong license suki, gya. Nah hari itu negara di ipenuhan di pitangga daw ya pura-pura si yaudat mengasak ya bukan di seiman pesung lezen suki ya mak anga sempoy pun si kau nak ya seliwan aku pa pun si kau ni kemerdeka mak anga sempoy main nanti jam kapan dah 8 minit ke saban ano kagum mungkin aku sini ya gidik gaidi karati kau nangku Pepir Mechi Matai Patai Domasi Amnegi Francis Pudon Pasan Kuma Kemulakan Kenya FM Kuhai Aramai Ba.

Engkau apa yang sening mantan di Jaidi Bading. Terima malang adan sening mantan di Maiden Singkap Nung Karate Kam Negi Felix Don. Ikan asong ulun ipianku hingga suai kaganti kaki ya. Amin aku tatan main itu jam kapan telun apa dalam turun minit kesaban itu tidak kainan takau. Hari mau musaraw-saraw nama tim magas nu kopi ansakon ku di tadau baina kaki ya. Ay iho mandak man kaya iho mandak raja tebinay. Tadau baina tebinay tadau kondarangan kumadit pengkaraja perintah kaya. Tanganak sikul lo ngapain suti tadau baina tebinay kaya. Suti sikul tadau baina tebinay. Kumadit gudit tarao tanganak dat pengin sikul tebinay. Kada ialah pelegasa dat pelegas kepia dat it membasa buk ya. Suti na pernah si kulam suti na membasa buk matuk ya tapi nai. Apa yang kurang pengat aku sebagai dat melahing. Masih tidak unsuban tako tanganak tako dat kasar mintang dat buk ya. Manjala hota nung harat kerja rumah ya. Soan ngaw ialah dat manusia dat bangkat sendiri. Tapi ke kasut sendiri tapi nai kadang mantek kepi ya it mayan kepi ya kaya mantek utubah ya mayan di tengah-tengah anak tapi ke manja kadi mayan kan pedusun nga melayu nga manja kan berset melayu kaya kumana gini kau di Aisyah mana timpu di tapi nai gatang tako timpu tako memurusi kini nanda tualai tako kaya naka kalayaw na naka kuhay gisam na ito datang talinting kya gisam na ito datang talinting dat pasarli dualay sigara dahara tulanot nga ano kita kya tapi nai mata didi may takaw baru saya pasarli tapi nai kya angatan ngayon itong tanganak angatan ngayon itong sungkat tukad kya dat may pamurusi tapi nai man ngay itong pinto to dahi itong pinampad datang buruti di tanaw gunag ya ngayon tan paunong harap ako tabi nai man na kayo sa katap ako man na kayo papi ya o desit ako dat olakan kumana gida kayo di agumuat ano gyar di irin namas magal ka itong put kya ipinayinan dat susujunjung kya ipinayinan dat milo kya ipinayan datang ruti-ruti tapi nai ialang tibungan datuai nga aman na kayo patinggo ba kya sedang dad man tako labang kya tapi nai kumana gini kayo dit sumakit ikataguang datarol at timpu-timpu dito tapi nai siyaw na kayo tapi nai tabayan na pa ginawa kya malasan na dat ay sa tlatang na mga kandatubat kya at alindun sud ko dat mga kandatubat may dat aruhay dat lingasan man ta dat arual kya amin tabi nai kumana gino di kihara tanganak baragang mano kayo na intay ko at ko tingaligan na tanganak baragang na kayo sorry palis iya ako to nandoy kya timpu-timpu diti tabi nai agumukapi at arangot ako hiti ila tarangot ako dat it arlihan dat nandoy edis taika akakot dot nandoy edis panakasabab dot kataguang dot terol malaria taika dengue ya jam kapat apa tepat minit kasaban G. Nicolason Ginulis mo sumansag mupus da nagi sotang ko sining mata di Justin Nambuyungos nung ako menerimo Kening FM kuhay aramay ba

Jam ko permiso ko suaben. Assalamualaikum kopi senangan ka saben beneti kelembus kabar tani ba mentok tada ubai na kasiam tulan ke walu tahun 2026 pelembusan ko Hajirin Mansur. Kawayan positif Edzon Selamat Sabah Timur Edzon kapanau miampai lebih dah kita kopia kumad perwakilan asing kampai nah kedutaan Suruhanjaya Takawas id pagunditi. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros inggi samandila pangkal medkanu yala mamagatang kawagu mangadang kenin seribaan keledasan kapapanai kumad Sabah Timur sabab pendaisa kes penculikan kumad tusin menebus nakoruput id kininan di kompit mantan pedit tulan kehepa tulan keisa tahun 2002 nah padam tahun 2002 nah pad. Iti papengkas nagi katumbayaan pelancongan sampamagunan med memuriman magisway destinasi pelancongan kagayat id Pantai Timur Sabah. Nebersiti serad mitingan jawatan kuasa miampai Ezon id Kota Kinabalu. Mitingan binayan miampai bayan menteri Suang Pagun id Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Haji Ji mengandung jaminan ketinggalan id S Zone ketinggalan saira minai kakap id enam pulau kawaigan Sabah baik mengintong pos kawalan amnagi mengintong kagisaman kasiap sagaan anggota ketinggalan id lapangan. Kakawagudisya pisa kadungan tegirat kumad kementerian Suang Pagun kainsana agensi kahampit tumilambus papasarok o papagirat kagerisan operasi eset kasiapsagaan amnagi ketundunan anggota katingligan. Sunduan hijrah perlu obasanan id pialatan kemulakan Islam sebagai asas pepotir dang magigian di ki kamilaan ki integriti berdaya saing. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros obasanan sunduan hijrah kampaina memaguna teknologi digital amaid pepengkas ilmu omnagi kamilaan. Saika pepengsadu kasala memaguna teknologi kabar amu otepot buli saiva amnagi gejala sosial. Nebers disaiti serad pinapahimagan Majlis Kepemerimitan Mal Hijrah 1448 Hijrah Nayatan Watas Toran Ituaran. Teks beberasan pinalambus di adun dilantik Idatu Abdul Qasim Razali. Kepemerimitan Mal Hijrah okon napa ko kepergatan menikit tahun nga kasili wadah pepegirat bisaan amnagi mengunsup kawai kami waguan kawaiyan pemusaran amalan kumad kepesian di lebih dasenang. Kumad pepegirat ekosistem industri hal id Sabah. Sugeto kagu, kuman papigirat ekosistem industri halal id Sabah perintah pegun perintah pi sampuruan mangadang palan pembangunan telu kakamot. Miagal ka makmal halal Sabah, longkot pemegempian sejuk baku negi kilang pemproses pemegempian wagas. Palan dila miagal ka pinagi babarasan itong kainsanay pembangunan memenu. Piawayan standard halal di pinatanto id nayatan kebansaan negi sampo magunan. Nabi dalam Menteri Perintah Kainan Kawalian Sabah misiapa nagi ekso agama idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros pisakadungan strategik miampai perintah pagun perintah pisampuruan kasiliud pemangkin kumat pembangunan ekosistem industri halal di lebih berdaya saing id Sabah. Karait kawayan hal ehwal Islam id Sabah Datu Arifin Minoboros pisa kodungan miampai perintah pegun maya Majlis Agama Islam Sabah MUIS kopisan keburuan Islam Sabah kopisan keburuan Islam Malaysia JAKIM kotilambus kegirat maya pegilangan kepakaran bimbingan teknikal amnagi pegilangan tailaan baid menakodung pembangunan industri halal amnagi papagaras tadbir urus halal id Sabah. Kadisya kepakaran nawayaan JAKIM maya facility makmal analisis halal Malaysia peposiliu intangan insuang mahupalan pembangunan amnagi pengoperasian makmal halal Sabah.
sa ika papagirat kagarisan pagun sa bagid hub industri halal dit mamano standard sa pamagunan. Nabarasisiti sarad norumut RTM id kota Kinabalu. Project Telaga Tube in Kampung Panagatan Ulu Papaharaw Waig Tabursi Dit Milad Inuman Miampay Aisa Kabayar Kumad Magigian Ahli Paliman Pansiangan Idato Ata Joseph Kurup Nabaras Project Dit Nakingkakat Di Taon 2002 Na Panamapat Dila Sabagay Inisiatif Mamaruhang Kakamot Kumad Magigian Nabaras Isayti Sarayat Pinahara Kinakakapan Id Telaga Tube Id Kampung Panagatan Ulu Waig mantad talaga tiyob dila pinantahak miyampay ay sa kabayar kumad kagunaan magigyan miyampay panagwangan kumad dewan masjid tabika kamas amanagi tabika perpaduan. Program Derma Siswa B-Apatapad 2002 na panamanam na kwab kuma lepasan SPM 2002 na panamlima mantad paganakan B-Apatapad dit asokoyot tumanod balajaran diploma id IPT suang pagun. Tumanod babarasan kopisan surpu awam JPA permohonan nokab kotimpun ke talo tulan ke walu gisam hapadamanam tulan ke walu maya portal penajaan JPA. Institusi kampai miagalko University Awam Politeknik TVET Mara omnagi ILKE dit napili. Kabar tumilambos Milo ay laan miyampay rumamot pamalahawan ay sa talo walo ay sa ay sa ay sa walo ay sa ay sa ay sa tay ka maya email dermasiswa 2002 na panamanam jpa.gov.my Inka na kabarte ni Banulo di Hector Zamit ang pinadalin ko Manto Kosilimbahan Boros Dusun Kininga FM Malaysia Madani Kasajahtraan Dinikmati Assalamualaikum.

Usia tu kan kepada tu yang paidai tidak radio kena FM mentat beri jam ke 6.07 ke ya. Jam ke 6.07 kisah menarik kita jam ke siam 07 di tenung menyampai ku di DJ Aida. Bina pola musik selimbahan berasa Melayu selain ada tulu jam mentat ada jam ke 6.07. Kisah menarik kita jam ke siam 07 di tenung tinuntunan ku kago mentat ada jam ke siam 07. Gisam ada kita jam ko pada 2 tang ada audit by nitik ya tapi nai. Ko dali wai nagita binai ada kita jam ko pada 2 tang ada mi apai ko di DJ Iza. Kaslimban baras murut pagayaman takau bonsai. Amo pusana kaslimban baras murut gisam ada kita jam ko tolu sedapan. Tuntunan kago da kaslimban baras Melayu mi apai ko di Papalambus. DJ Syukri. Santai petang negi harmonika bagi saya tinaru tepinai bagi saya keselimbahan bagi saya Papalambus bagi saya negi sining-sining di kau ni apa yang kurapa nuna pa sining di kau ni tepinai kada upaya na insanan nga pamagiat ginawah miya paida puruk pagenakan negi senang dat kinanghan kuma adegaw di tulong sa dugia. Mila ko nang kidapatan pasan meriti to WhatsApp kin FM ay isa siyam, 58 siyam, 68 kya? Ay isa siyam, 58 siyam, 68. Well, di pasan naramit ko, manta di Serena Scott. Mantad biya, pasan ko kumadisay na po ko tutun Serena Scott. Alansa na lidas, lidas tigit ta daw. Kumadij, punsikaw ka. Punsikaw na kumadika, Serena. Am nakakan ko na. Nakakan di kaswab nga ako panakan sa katangadaw kaya kamusaro ko nung kapi at mantakaw ang saka tangadaw ti man ako bilis sabi na binibilis dat man karunga pagapagaanan na limaw manur na ilana sabi na kuhay man na akan at takanam yan pa itakan na di talaso-laso kaya sabi na am ku marup kagusangap kaya sabi na taika magansa ko dat i tengaran damundak pisapakan na tengatan si manuk am nagi i tengatuhaw taika anong una pa tabi na taika hardagi at nagyardi it manup dat tanga daging-daging taika tulang matuk ya sampuran dat tanga tiniwak lato gutoy. Tiniwak na tagutoy, taika itiniwak na palad, tabi na'y mag-i-sway, taan sa kanta kao, kaya? Piyang kurapa, kasarit ako dat, manamang dat kiledasan. To insano natural, mantad ka, mantaditian, kaya? May sesuai ka, mantaditian. Mantadidi, may takod na dah, pili at akadan takaw. May dat, magalay takod terol, takod terol di, mantaditian. May dat agaris ta ko darima managuang dat karaja ta ko manikitigit din po naman ito jam ko marimisa haba na mapat minit kasaban Lucius Lin Lucion langad id kampung sotrang agusining matadi Aizan Mian pinapatan di Vel Christine Agustin tangan om sundait am nagi Francis Landong ibok ibok pogi kini nga FM kuhay aramay ba.

0: Nyampai kau dah habai na jirin mengamalun di kayu di keselimbahan baras dusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.
1: Nanti lepas semakin awal sining-sining pengulis lagi nawa.

0: Ada liwai miang paidah DJJ Ika keselimbahan Baris Dusun Keringau FM.
1: Ayo. Nak kita tonton mana ti jam kau bermisa apa tapi dalam mana minit kesabaran ti ada kena tak okey. Pun sudah aku mandi kredit mana kena ngau. Anak kata tad mana kena ngau mantad beri jam ke siam ke saban. Kami apa kau dah dijejerin kau. Selain ada telu jam, mantad ada jam ke siam ke saban gisam mandari kata timpu dat bay nanti. Kada lihwai datu milabus mungkin aku keselimbahan berasa murut. Mepai di Jaiza. Into rajam kau bermurut tangan orau sabi rajam katalu ramai. Pagayaman takau monsoi katil. Selain ada telu jam lagi, maka ada jam kau bermurut lagi sembar kita jam kau telu sedepan. Antutunan kaku keselimbahan berasa Melayu mepai kau di DJ Syukri. Keselimbahan berasa Melayu mata ada jam kau telu sedepan gi sembar kita jam kau turut data tuang. Apa gulu dat mita tangkiat tapi naik. Siaw sekiranya harap beras ku ditakapi naku suang gina wadi kayu kaya makiampun aku tu iha ngatulun itu maginuk matad kasalan harap matu ngaran di tanah dawat harap pasan-pasan di tanah kelembus taika beras-beras ku ditakapi tebok dat suang gina wadi kayu itaku napurimanan kaya aku tinamad makiampun aku matad pumpad garam gisam timpur luh tu iha ngatulun itu maginuk matad kasalan terbinai. Tenggeran ku kayu dua sining misusut mata di alias Zakaria. Urmunduk ginawaku sultan kagu sining mata di Rizwan Azmi. Anda don aku dika. Asaran ho tapi naik ya. Mai tako na sarho. Tako sebagai masih hiti pemegunan tapi naik. Akan ke memisung ho tako. Tapi ke akan ke terima-rima tako hiti adimpak da pemegunan. Mari kata timpu gumuli tako nan tadan kaya. Mata didi mai toko na dah inggi samai dat i papain sanang dat kawawayan takau kababarasan takau pamusarahan ng ginawa takau masanang at pirmutan takau kumadat pirmutan mata datinan takau sendiri am nagi tunun dat suway ya kada toko na dah piraraat kada toko na dah pimbarasay takupi ang atantang ya menui tarat terbinai mai toko dah tengkiadai mai toko olingai duit sedang mai toko gempia sebagai isa sunsuyan tokau lagi isa gempetan tokau dari kata timpuk ya gisam kapi salat kago ya terbinai mentadah dijajirin assalamualaikum salam Malaysia Madani minako pedamat bye bye.

Assalamualaikum kansayan ra oro hito nakasugutakan ra oro minggu yo ino siam hari bulan sila kabalo ruang aribu rongo para monom ahondo ruang para limo safar 1448 hijrah. Ampak kakak kosana para jam ko para mro ruang para talunga minitra tangan oro bahagata ka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Saya nanti ngius ramayun pahakaka akapamata kapakawi au DJ Za rayus asi simpung amarang ramayun rakasalulan rahu numurut oroh itu sukura jam kataluh ramai pengkonang darangan angka raja rara ituli rakasalulan rahu numelayu rentak segar DJ Aida tinumalimpuna jam kaunom sukura jam kasiam rasusuam. Amzi numunuhi nabah urangan angka raja di jajirin. Raka salulan rahunu dusun ku hoya ramai bo. Intara jam kasiam rasu suaf sukura jam ko param ruoh rarai tuli. Kansan datang nuoro pahakaka paili raimiun. Angito ra bilin moyon mayara WhatsApp mai. Ra numbur loho sa siam limo walu siam onom walu onom walu. Amres takapon tingas am angkini ngo takapora ruo rimbai. Yohino rimbai si hak binuni. Rimbai rimai di undi. Am sumunuhi nabahu rimbai into original lo bonong. Ompong nalukip saguli. Rayus Akaya Ramora, Radio Keningau FM, hebat am sioknya.

Ya ba ka karena pasuk ko pi ramayon kinabalon kawanan ra oro hitu. Intoramet Malaysia. Babalu kawanan dali bung nukeningau solora susuab ika nangulu, mai amlondom ika angulu. Lasun waroro ngoporam taluh suku, talu ngoporam taluh darjah Celsius. Kosan dalibung nunabawan solora susuab ika nangulu, mai angulu raku laku lain to kamlondom ika angulu. Lasun waroro ngoporam apat suku, talu ngoporam taluh darjah Celsius. Kosong dalibung nutambunan solo rasusu abikan angulu, mai am londom ika angulu. Lasunu oro ruo ngoperam talu suku, talu nga oper am ruo darjah Celsius. Am kosong dalibung nutenom solo rasusu abikan angulu, mai angulu rakulakula into kam londom ika angulu. Lasunu oro ruo ngoperam talu suku, talu nga oper am talu darjah Celsius. Hinong api natutunan ko ramayon, babalong kawanan ra oro hitu, intara kopisan, meteorology, Malaysia.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasembayang Fardu Zuhur, Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asaktu.

Ya pa ka kan sana tangan ro am kan sana tinggal suami un. Amrai no kaya kala ko DJ Izar ro itu ro kasalulan rahuno murut. Sukura jam kata lu ramai. Ampa ka ka kosana para jam kasara tangan ro. Ari ngotaka ahono pamahunan. Pengkorang ramai yang kini orang mora radio kenyo FM mon yakin tok moyun abuli kamera frekuensi siam ngopo ramah 4.3 MHz am abuli kapo mayra mo mayra aplikasi RTM klik amra polter radio RTM ampa kakak abuli kapo angita rabilin moyun mayra WhatsApp mayra nomor loho sa siam 5 siam onom valu onom valu ampa suku aku pibilin orang antaka hari ni majanun kansiwan DJ Uhu ala malasu liliut pagun takau koso nakabara no meteorologi pagun takau odo malasu suma boy no ya bagu mengingat takau ngai atu-atu inggaludin takau dupa timpu malasu koso napoy karan-karan no baloy manunsul igin yak intodaki popot minggu tu kansiwan DJ. Ya kan saya rin ampe ko nang riyon nangi tora bilin ampa kaka ringo hota kan bilin pinasuku nurangan taka ra ahili ra babal ika onsoy. Amra sta kapang kini ngora rimba rimba nomoro radio kening FM rapat panting ay santaka.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani itu na aho ondo pasukuan ko I Nor Khaliza Abdul Karim. Babal unsoy razon selama Sabah Timur Ezol Minasan Pasukuan Ra'alabia Kampos Rawakil Intor Lusar Pamangunan Nakaya Kedutaan Ampus Surujaya Asawat Rah Negara Itu. Kinain Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor Nambala Hotino Akasi Prahilong Sahuli Rapanu Unan No Intor Vala Akawan Ras Sabah Timur Inilayan Kando Laporan Usin Kini Taak Rapa Mamalit Ralili Tino Intor Asila Kasa Ruang Aribu Ruang Opor Hino Ratus Apasingkot Rakapisian No Ananambului Antara Bangsa Ra anambului am akaliman ra intok panambuluyan onsoy ra pantai timur Sabah. Yon ang balarah inili ra pahayaman jawatan kuasa am bayar ra Ezon ra kota Kinabalu. Pahayaman ra ini matuo am bayar ra kinian menteri am menteri dalam negeri Datu Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Datu Haji Jin ana akra jaminan ra babaal pahampinan ra Ezon alungan nalivos na nambului ra onom pulau ra perairan Sabah ra ahilong ra pos inalungan ayuk Ahilong ra intaw sumadiano anggota pahampinan ra lapangan. Yon ang bala huyo ap pirot ra Kementerian Dalam Negeri Amkawi Agency Asungait. Kulimanin piroton ra apapirot ra kaluluan operasi aset sadiaan ayuk kebajikan noh anggota pahampinan. Huang hijra linansan umbayon ratayar generasi tu bahu Islam ra asas pahunggaan no ulu nasuangan rasino ilmu aka integriti am aka pahilolol. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala, pangumbayan ra huang hijra nakaya am pakuan ra kansayan no teknologi digital ra apa singkot ra ilmu am kapanayan. Am mintawai ra kasalaan am pakuan aho ika atopot ambuli cyber ayuk kapahanan sosial. Yon nambala rahenili paad nangin puas ra ilaw pangapu Puan Ma'al Hijrah 1,404 Amvalu Hijrah Tayar Libung Tuaran Rah Tuaran Teks Balano Pinasukuno Adun Sinauk Datu Abdul Kasim Razali Pangapuan Ma'al Hijrah Salakayak Ilau Tukir Upok Hinopono Asau Krain Tokon Apa Piro Drapa Sisimpungan Ayuk Anungkor Ra Pahunggaan No Bavaal Huang Am Amalan Moi Rakayahan Ra Alabi Onsoy Ra apapiro da ekosistem industri halal la Sabah, perintah negeri am perintah persekutuan, ahilong ra oloon kasingkatan talu kalangkaan. Yohino makmal halal Sabah, pusor pamulian ra sejuk beku, ayuk kilang pemprosesan am pamulian ra bahas. Olon hino ra ayamon ra lom sesi libat urus menteri, ra upis perdana menteri hal ehwal agama Senator Dr. Zulkifli Hasan. Hohotino ra apasingkot ra kaluluan no Sabah, ra tayar pemprosesan kanon logistik, ayuk ahalung ra pensijilan halal. Am amarandan ratukir kasingkatan, alava rapiawayan am standard halal, rari nandanan ratayar kebangsaan, ayuk antara bangsa. Lili Warahino Menteri Perintah Pahunaan Panampuhunan Sabah Ayuk Esko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Hui onsoy-onsoy no Perintah Negeri Am Perintah Persekutuan Kulimanin Asau Krasungkor Raka Singkatan Ekosistem Industri Halal Ra Alabi Aka Pahilolau Ra Sabah Asungai tra Bapa Al-Raino Nohal Ehwal Islam Rah Sabah Datu Arifin Nambala Huyuna Perintah Negeri Mayara Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Am Upis Kasingkatan Islam Malaysia Jakim Rayus Piroton Mayara Balano Inan Asuang Kapandayan Bimbingan Teknikal Ayuk Pambaliran Rakain Tutunan Ra Anungkora Kasingkatan Industri Halal Ayuk Apapirot Ra Tadbir Urus Halal Rah Sabah Yon Nambala Kapandayan Am Pengalaman No Jakim Mayara Fasiliti Makmal Analisis Halal Malaysia Kulimanin asau kra intokon pahilayan mahulu ralom angin su prapambaalan kasingkatan ayuk pengoperasian makmal halal Sabah hinoratus apapirot ra kaluluan negeri rahab industri halal ra apalaba ra standard antarabangsa yon ambala rahinili ra RTM ra kota Kinabalu Projek Telaga Tiup Ra Kampung Penagatan Ulu Nanadia Ra Sungoi Onsoy Ra Abuli Inumon No Ulun Amahun Lalansanon Parlimen Pensiangan Datu Ate Joseph Kurup Nambala Projek Binaalan Ra Ruang Ariburung Operamapat Hino Rondo Hohot Ra Amaruang Ra Kalangkaan Ra Ulun Nasuangan Yon Nambala Ra Hinili Nalivos Nambaal Ra Lawatan Ra Telaga Tiup Ra Kampung Penagatan Ulu Sungai Interatiup Hino Tina Akan Amnando Bayaran Rapakwanon No Ulun Amahun Am Pamahuluonon Ra Dewan Masjid Tabika Kemas Am Tabika Pasisimpungan
Program Dermasiswa Bi Apat Ngaupor Ruang Aribu Rungo Paramonom Inu Kavra Lepasan SPM Ruang Aribu Rungo Paramlimo Into Rasulapan Bi Apat Ngaupor Ra Alayak Mayara Pengawasan Diploma Ra IPT Ra Lom Negara Mayara Rahu Pinengkual No Upis Perhikmatan Awam JPE Pengaplayan Inu Kav Intora Talu Haribulan Sila Kavalu Suku Opor am onom hari bulan sila kavalu mayara portal penajaan JPE. Am institusi nakaya yohino University Awam Politeknik Tibet Mara Ayuk ILKE rah napili. Pangki balan rabokon abuli antelefon ranumbur lohos talu valu lohos lohos lohos valu lohos lohos lohos. Kapo am mayara email dermasiswa ruang hari bulan operamonom at jpe.gov.my. Hinano aho ondo bino sir hekta zaimit am pinaralin kurarahu numurut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandaru Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan mulupyo kalatan mana yang am mampasinok mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang moper libung ikinyo kudat kota marudu pitas Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Sempurna, Amtawau. Eskom Magalung Radio Tragitio, Rimambal Rekandoy Magilong-gilong Sor Ralantur Amrat.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang ga pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia.
0: Tayar sesatan jenaya Cyber Amurti Media kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nak karampot ramu poram talu kalatan komersial. Bobokono, kerdai akaun, Macau scam, love scam, jenaya idagang, business email kompromis BEC, mamparung ran nombor TSC, ira ondok magabau ayuk PTW, skim pelaburan ondok mamparung, alung, ruit palasu, mata wang kripto am pengubahan uang haram. Amun rindung kau ruskema rakitiro, telepon imin pusat respons skem kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapam rasisi ID info lain, ranumbur umang satalu, duo sasa, sak duo, duo duo. Kapam ilaimin da semakmuir.rmp.gov.my, kapam ra Facebook rasmi,
3: NJS, JK, PDRM, at Cybercrime Alert RMP.
0: Pai takau karung ras kema.

Yo kansana tanganoro kansana tinga samyonam kansana ngakan ra tanganoro amrapat baba al oro alasu paili raimyon anginom alavara sungoi ra helivra dehydrasi amstrok haba amka kulihon ambal karajala rusar rapat tangan oro kapo ampaat babal nu oro alasu wansoi pamahulonan takapo kalihaan nu inan. Ampak kakak pasuku aku pilih no rangan taka kan siwa tangan odo DJ Ahu MBI Marukip Bin Ita Sri Tanjung Binaung Masaga aku mapasuku bilin rangan-rangan radio Amatur Group Pedimas Kosondi Aremin Mahali Judi Jud Juni Justin Basri Masuang Poka Masabit Inggaran Kain Mangkaus sambungin yak nun suap kosan DJ riwali mangandoy ampaning kwanangan yau kan saya datang anororion ampa ing kwanangan po yoh nang ito rabilin ramo ampa kakapailin ramyo nang ito rabilin mo yun mayra whatsapp mayra nuloho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amrayo takapo antingas amring ho takapo talo rimbay. Yohino rimbay aun kinakaungga rimbay ri ebi angkas. Kay sinduali guang no. Rimbay ri rusina singkop am sumunuhin abaho rimbay interima jidi matali guang kalo nasaboy.

Ya pa ka rai no patutun ako pa yora mo yon rada kempen ba alin. Yo hino kempen pana akan ralumbak ba alin no opis perubatan transfusi pahun pantahan keningau. Ra oro minggu yo hino oro hitu siam hari bulan sila kabalu ruang hari burung para monom. Rajam karu ramai suku rajam katulu ura londom. Kempen hitu ba alin raba taras bandar baru keningau. Kempen pana akan ralumbak itu rakoson bina alan ra angin supra ulun ulun aki lulu ralumbak. Jadi pak kakak, au nasi hamair kempen itu. Abeli kamu era bataras bandar baru keningau ra oroh itu rajam karuo suku rajam katulu rah londom. Ampa kakak beli kapang itu rabilin ramo mai ramo WhatsApp mai ramo buluh sak siam lima walu siam onom walu onom walu. Amra istaka pang kini ngora rimbai rimbai nomor ra radio kini FM. Raka salulan dahun nomor pakai mantakau monsoi.

kalau magiwi rakat pengulikan rondo kesalahan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwi rakat pengulikan kapam kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pengunigan, amempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kot.

Ya pahagaka raino pasukku kupira moyon ronda program Pak Alin. Ya hina program oro kebangsaan am oro Malaysia. Rapat kembara merdeka jalur gemilang Sabah rung aribu rung poramonom. Tayar lewung keningau. Program itu Pak Alin ra oro kapat raminggu matong. Ya hina oporam talu hari bulan sila ka balu. Rung aribu rung poramonom minto rajam ka balu rasusuaf suku rajam kalimo rahmai. Am program itu Pak Alin ra Dewan Masyarakat keningau. Jadi Pak Kakak Aun Asi Hamaya, abli kamatong ra Dewan Masyarakat Keningau ra oro kapat, am asuang aktiviti Pak Alin, yohino pangintalalan Rahma Madani, kempen kalihaan am pana akan ra Lumbak, pangintalangan ra warisan kaulayan taka am asuang poyo. Am program itu rakoson impuason no aduniawan YB Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Sawawi. Ampa kakak rai saka puan tinggai samring hota ka porimbai au nasi nganan mo rimbai ribir dia angau angu sumuli no bahu rimbai batu salam pagun rimbai ri Japar Basi Basri am rimbai intori jubiaso ke namalasan no yo bagu.

Kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai irai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun paing kuanangan.

0: kuau ko tu yang so. Kau sen malau tek bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko. Ngelenga karai kutu ka mansi-mansi kando ulu. Nilenga halani nintalan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kando ulun matong me pahilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakini nga FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Hanya ngambing orang yang ngarakan dengan FM Tom, ikan kapan dia orang ilu akan iklan.
0: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngarakin dengan FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakin no. Kalau ada kapan dia ulu nasuangan datira, intok no karai kutu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mau beli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am.
1: Yuyu.

Ya pakai karena pasuku aku pior rondo aho sungai Tramonsun barat daya babaal anak kapahanan raka liha antaka. Jadi semua dia takat tu malu pakai kapahanan itu. Yo hino ahilong raba babaal no into kontaka. Kakulingon ambal ra aktiviti ralu sara paat babaal no kawanan apua am ika onsoy. Alungin takat tayara alabi aluoy arwalan yo hino lalaing am ulun matuo. Amsino kain tutunan ra babaal alapon ra paat jerebu am mayar aho am susub intora sumber rasmi am ika aparayol ra atuyak aho ika atopon. Natma napahuang ra sumadiara ala bimahulu am ika ambal ra sadiaan ra paat ra babaal kritikal paat jerebu. Baga ka pasuku aku piabilin orang antaka sino aja kauran dijekan saya neyora mamai ambilin ku piyo kosan pasukuan ku ina rumbai andami lusirai pan am alungku kosan i Marta ilai Marta lai Fatima bilin kan saya ramamai am atan poyo tanau am paing konangan poyo ya kan saya dan paing konangan poyo nang itara bilin mayara WhatsApp mai. Ampa kakarayu staka pangkiri ngala rimbai ma siluk, rimbai ri ajere sinutik, am sumunuhino rimbai nangaratanku, rimbai ri Maxius Gaya, am mai... am dalan nan suayan rimbai ri pinalus masigan.

0: Nusa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Kudat, Yohino, Pulau Ramayo Kapio Ram Malaysia, Rahayono, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Kagayan, Suluk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensal na nakalap na status tera ka tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya pahaga ka pasuku aku pia bilin orang antaka Elvia sampai paran. Hello kan saya oro ka oro minggu di Jeza kan saya napa kau rakyat mura konti kening FM hebat am onsoi kapia. On kabar alansan onsoi kam anti tiwol takapora siaran kening FM. Kening FM tu am nang akan kena kini je. Aki asin namut nang kita bilin. Abis Raino yak inuli intora sambayang rag gereja. Alansan dakawi no rangarangan keninga FM sabab BFM. Onso-onso paing konangan rabilin-bilin onso. Tukir no ora-ora siaran no Melayu dusun. Intora rangan keninga FM sabab BFM. Hari ni majanun silap angun aliuji elen kemabung. Runang skim tomani. Lima ansu aira skim tomani inan rapi ra kampung boo. Akarangai paran sansulapan ra kampung lanandangan. Am kawinu inggalan huruf E sukurazat pai pangkau suang no ikana sabitra inggalan am ahinga oramion kawe am tapi bancirangan taka suku saboy no am akia sirion nawar no nahibilin binatikan ko liwa-liwa okoyak aminawo pengkonangan diun DJ za kan sayan apa rayus ratugas am rayus kemusim. Yau ka ansayan riyon. Ampeng ko nang riyon po yun na ngitora bilin ramo. Peng ko nang ramo yun ang kinungara mo ra radio kaninga FM o niyakintok mo yun. Ampeng ko nangan po yun na ngitora bilin maya ra WhatsApp mai. Ampaka kareno jam karwo limong opor am talunga minitra mai. Am nakasukutakan niyo ra kapaparan no kasalulan rahu numurut ra oro hitu amakias yaw. Sino lay rahu ika onsoy naringo mo yun intarako. Am semono hito rangan nintakan no rangan angkara ja DJ Syukri ralom kasalulaan rahono Melayu santai petang am harmonika. Am rawis takapang kini ngora rimbai lumangoriun rimbai rike de Jack Lanjian am semono hino bahul rimbai intori Suhaila Sarumping gambar nang kanalan. Am hino kentarako au DJ Zah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Pahing konangan.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello Keninga. Bersama-sama dengan saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Ya, sekali lagi kita berkeudara di Santai Petang dan Harmonika bersih. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Dan tadi kita telah pun dihiburkan oleh DJ Iza di siaran Bahasa Murid. Terima kasih DJ Iza telah passing amanat untuk on air seterusnya kepada saya di Santai Petang ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga mendengarkan kami mungkin di aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Baiklah, sebentar lagi kita akan memulakan hari ataupun petang kita dengan rancangan Silang Budaya bersama dengan saya hari ini. Sebentar saja lagi dengan tajuknya Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi. Jadi para rakan pendengar bolehlah mengikuti live TikTok dan juga live FB Keninga FM, sama-sama kita boleh bincangkan. Mungkin anda boleh tukar-tukar idea di ruangan komen, insyaAllah kan. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan mulakan Silang Budaya. Teruskan bersama kami di Keninga FM, hebat syoknya.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa, bersama dengan saya DJ Syukri. Untuk siaran Silang Budaya pada hari ini, kita one man show lagi di hari Ahad yang tenang, cuaca pun baik kan. Dan kepada rakan pendengar, saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti Silang Budaya pada kali ini. Kita boleh bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pendapat mengenai tajuk ini. Ha, apakah tajuk Silang Budaya pada kali ini masih lagi dekat dengan kita, masih lagi berkaitan dengan budaya, dengan tradisi? Tajuk tema besarnya adalah Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi. Mari kita mulakan perbincangan untuk Silang Budaya pada petang ini. Baiklah, kalau cakap pasal tekno budaya kan, apakah yang dimaksudkan dengan tekno budaya ini kan? Tekno budaya ini boleh difahami sebagai gabungan antara teknologi dengan budaya, yaitu merujuk kepada penggunaan teknologi dalam keadaan dan dalam kehidupan dan juga aktiviti kebudayaan. Contohnya sudah tentulah merangkumi muzik, makanan, pakaian, bahasa, seni, kraf tangan, persembahan dan adat tersam, termasuklah mungkin juga berkaitan dengan kehidupan seharian kita kan. Manakala bila berkata tentang antara tradisi dan transformasi, membawa maksud diri kita lah, diri kita yang berada di antara, mengekalkan warisan lama dan menyesuaikan dengan dunia moden. Kita tidak boleh nafikan pemodenan itu harus dihadapi, tetapi tradisi dan budaya kita sejak nenek moyang kita lagi tidak boleh dirubah. dilupakan. Jadi ringkasnya, tekno budaya ialah bagaimana teknologi menjadi jambatan antara warisan tradisional dengan kehidupan generasi masa kini. Baiklah, mari kita tengok dari sudut tradisi ataupun identiti yang perlu dipelihara. Tradisi merupakan warisan daripada generasi dahulu, dulu-dulu nenek moyang kita kan. Ya, bukan sekadar adat ataupun persembahan, tetapi mengandungi sejarahan, nilai, identiti dan jati diri masyarakat kita. Di sanalah tersusunnya semua adat, termasuklah apakah hukum hakam, lepas tu kesenian, makanan dan sebagainya kan. Contohnya pakaian tradisi seperti linangkit, lepas tu muzik dan juga alat-alat muzik tradisional, tarian tradisi seperti sumazau dan magunatip, bahasa dan juga cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dongeng kan, ataupun cerita-cerita legenda, lepas tu kraft tangan etnik, makanan tradisional dan juga alat perkahwinan dan upacara masyarakat. Persoalannya ialah bagaimanakah warisan kita ini boleh terus dikenali oleh generasi muda dalam hidup dunia digital ni. Jadi disinilah teknologi memainkan peranan yang penting untuk menjadikan jambatan kepada budaya serta generasi kita pada akan datang. Baiklah, dari segi teknologi pula kan, teknologi dia mengubah cara budaya ini disampaikan. Kalau dulu-dulu pada zaman dahulu nenek moyang kita, budaya biasanya disampaikan secara bersemuka kan, bersemuka mungkin daripada ibu bapa kepada anak, dari guru kepada murid, dari orang tua kepada generasi muda, mungkin dari orang kampung kepada masyarakat kampungnya. Tetapi pada hari ini budaya ini boleh disampaikan melalui TikTok, Instagram, YouTube kan, podcast ataupun radio digital, dokumentari, museum maya, aplikasi mudah alih, ataupun menggunakan teknologi AI, ataupun cara yang macam kita bincangkan silang budaya pada minggu lalu, menggunakan reality maya, visual apa, VR dan juga augmented reality ataupun reality terimbuh. Satu lagi, menggunakan fotografi dan juga video 360 darjah. Contohnya, kalau dulu-dulu kan, kita, kalau orang dulu-dulu kan, dia perlu datang ke tempat itu untuk merasai budaya, merasai suasana dan juga adat-adat tersam di satu tempat itu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau anak-anak kita yang berada di Kuala Lumpur ataupun di Sarawak begitu kan, boleh mengenali tarian, pakaian dan muzik tradisional Sabah hanya melalui telefon pintar. Seperti kita tahu sudah kan, telefon pintar ini menjadi sesuatu kewajipan kepada semua orang lah. Mau tidak mau, itu tetap ada. Jadi anak-anak muda sekarang bolehlah sudah mengenali, walaupun jauh, tidak tahu tidak tahu apakah yang berlaku, mungkin berlaku di Perlis kan, tidak tahu macam mana budaya, tetapi dengan telefon pintar saja, dengan teknologi kita boleh mengetahuinya. Dulu budaya boleh bergerak dari kampung ke kampung. Sekarang budaya sudah boleh bergerak dari screen ke screen. Baiklah, itu adalah antara pengenalan untuk kita punya tajuk pada hari ini, tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Kita berehat sebentar, untuk mendengarkan lagu hiburan pertama kita pada petang ini. Kita akan kembali sebentar lagi di Silang Budaya. Jangan kemana-mana, jangan tukar siaran Anda, jangan tinggalkan live Anda. Kita kembali selepas ini di Silang Budaya.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Gening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi kita di Silang Budaya untuk hari ini. Edisi Ahad, edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok di santai petang. Masih lagi bersama saya, Syukri Mahmud, rakan penyampai anda untuk hari Silang Budaya kali ini. Baiklah, kita sambung lagi berkenaan tajuk Silang Budaya untuk petang ini, Tekno Budaya antara tradisi dan transformasi. Baiklah, tradisi bertemu teknologi. Kalau kita tengokkan contoh yang paling menarik, paling dekat sama kita lah, paling penting, yaitu musik tradisional. Bayangkan, musik tradisional Sabah ini digabungkan dengan gong, alat musik modern, musik elektronik, dan juga teknologi rekaman digital kan. Jadi hasilnya mungkin jadi menjadi musik baharu yang mempunyai identiti tradisional, tetapi lebih dekat dengan selera pendengar muda. Dia bukan semestinya bermaksud tradisi telah hilang, tetapi di sebaliknya ia boleh menjadi tradisi yang diberi nafas baharu. Namun ada keseimbangan juga lah kan. Unsur moden ni jangan sampai kita menyebabkan makna, fungsi ataupun identiti asal budaya itu hilang. Musik moden, kita hanya menggunakan instrumen-instrumen moden, tetapi mungkin digabungkan dengan alat-alat musik seperti sompoton, gong, kuling tangan kan. Jadi apalagi yang macam gitar tuh, tongkungan, untuk menghasilkan satu keharmonian baharu yang lebih mesra di telinga anak-anak muda kita. Mungkin satu hari nanti kita boleh buat nursery rhyme yang menggunakan alat-alat musik tradisional dengan juga musik-musik tradisional kita juga. Kan, Twinkle Twinkle Little Star versi tarian musik Sumazau contohnya lah kan. Baiklah, seterusnya teknologi dan kreativiti juga boleh mengubah cara pakaian tradisional ini dipersembahkan. Nah, contohnya motif tradisional boleh digunakan dalam rekaan fashion modern, ilustrasi digital, animasi, rekaan grafik, produk kreatif dan juga kandungan sosial media. Misalnya, motif Leni Nangkit boleh didokumentasikan secara digital supaya coraknya tidak mudah hilang dan generasi akan datang dapat mempelajarinya. Teknologi di sini bukan maksudnya menggantikan tukang tradisional, tidak. Tetapi membantu merekod dan juga memperluaskan pengetahuan mereka. Dan ya, saya percaya

sebahagian kita punya, bukan sebahagian, semua alat-alat ataupun corak-corak tradisional kita ada cara sulamannya. Tetapi kalau kita ikuti atau murama-murama sebelum ini kan, contohnya Linangkit Murut Nabai, hari itu saya ada bertemu ramah dengan salah seorang orang yang sedang berusaha untuk menghidupkan Linangkit Murut Nabai. Dia cakap untuk menghasilkan corak itu sulaman dia mengambil masa sampai berbulan pun ada, dia bilang, kalau menghasilkan satu baju terus. Jadi mungkin dengan cara menggunakan teknologi sekarang, kita boleh mempercepatkan sulaman dia, mempercepatkan pembuatan baju, terutamanya corak-corak yang rumit. Ha, insyaAllah kan. Jadi dengan menggunakan teknologi, kita lebih memudahkan untuk kita bukan saja menyiapkan satu corak yang cantik, tetapi juga boleh mempercepatkan penyebaran pengenalan pakaian kita.

0: Di live FB ada rakan kita Suzili Lei. Selamat petang DJ, selamat petang Suzili. Suzili, kalau bagi anda lah kan, apakah yang teknologi boleh lakukan untuk menambahbaikan lagi, bukan menambahbaikan, memberikan sebagai jambatan untuk tradisi kita kepada anak-anak muda ni? Kalau anda ada pendapat, boleh juga terus komen di ruangan chat room kita. InsyaAllah sama-sama kita bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pendapat. Kita boleh pelajari benda baru kan? Selain daripada muzik, pakaian dan muzik dan pakaian, makanan tradisi juga boleh bertransformasi. Macam mana tu? Teknologi dia bukan saja hanya tentang komputer, ia juga mempengaruhi cara makanan tradisi dipromosikan. Contohnya, makanan etnik Sabah boleh diperkenalkan melalui video pendek, resepi digital, kepada kandungan media sosial, jualan dalam talian, seterusnya kepada pasaran yang lebih luas, maksudnya kepada pasaran antarabangsa. Makanan yang dulu hanya dikenali dalam komuniti tertentu saja, tetapi sekarang berpeluang dikenali oleh masyarakat di seluruh Malaysia dan bahkan di antara bangsa. Ini ada menarik perhatian saya lah. Menarik perhatian saya waktu kita scroll-scroll TikTok kan, ada satu keluarga nih, anak dia ni suka makan makanan Malaysia, orang putih lah. Jadi bapa mama dia ni time dulu di negara luar, dia bilang anak apa ini, apa boleh buatlah, kita ada restoran yang tiada makanan Malaysia. Tapi bila saya tengok satu episode video mereka kan, macam ada satu kedai dia, tapi tidak pastilah dia bagi tahu nama kedai apa. Tapi dong makan makanan Malaysia di tempat dia orang. Kiranya macam ada orang Malaysia di sana lah, mungkin student kah, ataupun mungkin bekerja kah, ataupun memang buka kedai di negara dorang. Tapi tengok cara persembahan dia, cara persembahan makanan tu, cara orang sana lah kan, dalam tapau apa semua begitu. Tetapi makanan dia, dia ada nasi lemak, dia ada sambal, dia ada macam-macam lagi lah yang makanan makanan Malaysia. Anak dia yang selalu suka makanan Malaysia ni gembira sangat. Jadi itu saya rasa antara salah satu contoh macam mana transformasi makanan tradisional kita ke tempat orang lain menggunakan teknologi zaman sekarang. Jadi seterusnya kita tanyakan pula, bagaimana pula dengan AI? Maklumlah saja kan, AI ni sesuatu yang bukan saja baru, bukan barulah kan, tapi sangat kerap digunakan sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang, rata-rata orang sikit-sikit guna AI untuk memudahkan kerja seharian. Jadi bahagian yang sangat menarik untuk dibincangkan lah bagi saya, AI ini kan dia boleh membantu dalam mendokumentasikan budaya. Contohnya mendigitalkan bahan sejarah, membantu menerjemahkan bahasa juga, menghasilkan sari kata untuk dokumentari. Dia boleh juga mengarkipkan gambar dan juga rakaman lama, membantu penyelidik untuk mencari maklumat lebih efisien lah daripada kita search sendiri kan, menggunakan teknologi AI ini kan. Dia boleh tolong fikir untuk kita, untuk cari-cari bahan-bahan untuk para penyelidik, dan juga bantu menghasilkan bahan pendidikan tentang budaya. Tetapi menggunakan AI ini ada satu perkara penting yang untuk kita ketengahkan lah. AI dia tidak boleh menjadi pengganti kepada manusia sebagai pemilik dan penjaga budaya. Jadi kita masih memerlukan orang-orang pakai. Jika AI menghasilkan kandungan budaya tanpa memahami konteks sejarah dan sensitiviti masyarakat, ia boleh menyebabkan maklumat yang salah ataupun budaya yang dipersembahkan itu tidak tepat. Jadi teknologi perlu digunakan dengan tanggungjawab dan juga menghormati komuniti asal untuk sesuatu budaya itu. Baiklah, kita berehat sebentar lagi. Kita dengarkan lagu apa ini? Kita tengok dulu pada waktu asar pukul berapa. Sekarang ini sudah pukul 5:32 petang. Waktu asar untuk daerah Keningau dan ke kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.40 minit petang nanti. Jadi kiranya kita berehat sebentar lah kan, berehat sebentar untuk mendengarkan lagu, berhibur, dan juga kita untuk memberikan laluan kepada azan asar yang akan berkumandang sebentar saja lagi, lebih kurang 10 minit, dalam masa 6 menit lagi. Jadi kita kembali selepas ini, selepas kita mengikuti azan asar insyaallah. Jangan kemana-mana, kembali di Silang Budaya Radio RTM Keningau FM, hebat syoknya.
1: Silang Budaya Radio RTM.

0: pada yang satu, itu kamu.
1: Kenal FM, pilihan radio terbaik anda.
2: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya Radio RTM untuk edisi Ahad lho, ujung minggu lebih hebat lagi. Syok di santai petang bersama dengan saya Syukri. Hello, hello, keningau. Kita teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini mengenai teknobudaya antara tradisi dan transformasi. Baiklah, tadi kita sudah lebih kurang kita sudah cover 90% maklumat untuk hari ini lah kan. Kita sudah sentuh makanan, pakaian, muzik, alat muzik, penggunaan AI dalam tradisi, mempromosikan tradisi ataupun menyimpan tradisi. Jadi kita ke topik yang seterusnya. Sudah tentulah setiap pembaharuan, setiap perbuatan ataupun setiap usaha yang kita lakukan tentunya ada cabaran. Jadi apakah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi di samping kita mencuba untuk adaptkan, cuba untuk sesuaikan tradisi dengan teknologi yang semakin pesat membangun. Jadi persoalan besar dia, apakah semua perubahan itu baik? Tidak semestinya lah, sudah tentu tidak kan. Setiap perubahan ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikan dia semua menjadi senang, semua menjadi, bukan senang lah, semua kita makin senang untuk anak-anak muda kita mendapat akses ataupun pengetahuan ataupun researcher dari luar negara, penyelidik-penyelidik semua dapat selidik tradisi kita dengan mudah melalui teknologi. Tapi jika terlalu banyak unsur moden dimasukkan, kita mungkin mempunyai sesuatu yang kelihatan tradisional tetapi sudah kehilangan makna asalnya. Contohnya, kita masih menggunakan motif tradisional tetapi sudah tidak tahu apakah motif tersebut. Itu satulah. Mungkin di situ boleh diatasi dengan memberikan dokumentari bentuk video satu-satu, apakah motif ini maksud dia begini, maksud dia begini kan. Mungkin ada rekaman lama di mana kita sempat merakam nenek moyang ataupun orang tua kita yang tahu lebih banyak tentang motif, tentang tradisi kita. Tetapi dari segi pembuatannya pula, mungkin ukiran-ukiran ataupun sulaman-sulaman kain itu ada potensi untuk dilupakan cara asal dia macam mana. Itu satulah kan, kalau menggunakan teknologi kita kan dalam bentuk visual saja ataupun VR, kita menggunakan VR. Tapi untuk cara sejati dia tuh, kalau kita terlalu bergantung dengan teknologi tanpa mencari mencari anak murid baru untuk mempelajari cara asalnya ukiran itu ataupun sulaman itu, maka kita risau akan terkubur juga kan keaslian dia. Jadi itulah antara beberapa cabaran transformasi budaya. Kalau dari segi makanannya pula, mungkin rasa dia sudah sedikit berubah kalau tanpa kita mencari orang, kalau kita bergantung 100% pada teknologi. Jadi mungkin rasa sudah berubah, mungkin kaedah dia okay, tapi kita mau keaslian itu kan. Jadi sebab itulah kita perlu membezakan antara mengubah cara budaya dipersembahkan dan mengubah identiti budaya itu sendiri. Perubahan persembahan tidak mengapa, tapi budaya itu tetap dikekalkan. Jadi kalau dikaitkan dengan masyarakat kita kan di Sabah ini kan, kita mempunyai pelbagai etnik dan budaya yang sangat banyak. Jadi kalau kita mahu menggunakan 100% fizikal, mungkin susah kan. Tapi warisan Sabah ini boleh dibuat dalam bentuk digital. Bayangkan satu projek digital kan, warisan Sabah dalam dunia digital. Jadi dalam dunia itu, dalam satu dunia maya itu, mungkin menggunakan VR ataupun augmented reality, ada foto pakaian tradisional, ada video-video tarian kan. Maksud dia bukan video pendek saja, tapi semua etnik kita ada rakaman muzik tradisional yang asli yang dimainkan oleh orang-orang memang pakar dalam music traditional, ada dokumentasi bahasa dan juga cerita-cerita rakyat. ada resepi makanan tradisi dan juga cara yang lengkap untuk menyediakannya, teknik kraft tangan yang dipelihara atau dipelihara dalam dunia digital, seterusnya sejarah dan juga kisah masyarakat. Jadi kalau kita ada satu dunia yang betul-betul masuk dunia baru, bukan dunia baru, dunia Sabahan lah, maksudnya kan warisan Sabahan. Jadi generasi muda boleh mengakses semuanya melalui mungkin telefon ataupun menggunakan VR. Jadi ia boleh menjadi teknologi sebagai jambatan antara orang tua yang telah menyimpan ilmu ini dengan anak muda yang hidup dalam dunia digital. Baiklah rakan pendengar yang saya muliakan, sekarang sudah pukul 3.52 minit petang. Kita sudah menghampiri penghujung rancangan Silang Budaya untuk kali ini. Banyak lagi yang kita boleh kongsikan, tetapi masa sangat mencemburui kita, jadi kita ke kesimpulan lah kan. Jadi kesimpulannya, teknobudaya antara tradisi dan transformasi ini sebenarnya bukan bertentangan antara teknologi dan budaya. Sebaliknya ia adalah tentang mencari keseimbangan antara tradisi yang memberikan kita identiti, teknologi yang memberikan kita cara baharu untuk membawa identiti itu ke masa hadapan. Kita tidak tahu, generasi muda hanya mengenali budaya. Kita tidak mau kan antara generasi muda ini hanya mengenali budaya melalui buku sejarah sahaja. Kita mahu anak-anak kita ini kenali, fahami dan juga mengamalkan serta memperkenalkannya semula dengan cara yang sesuai dengan zaman mereka. Jadi teknologi seharusnya bukan menjadi penghapus tradisi, tetapi menjadi jambatan yang membawa tradisi menuju ke masa hadapan. Baiklah, sekian saja Silang Budaya untuk edisi kali ini, edisi Ahad. Kita akan berjumpa lagi di Silang Budaya yang akan datang, mungkin bersama DJ yang lain, mungkin bersama tetamu-tetamu yang lain pula. Teruskan, tapi kepada anda yang mendengarkan Kering FM, untuk Silang Budaya sudah habislah kan. Tetapi kita bertemu kembali di pusingan kedua santai petang nanti. Kalau anda mau menghantarkan mengirimkan lagu, memberikan ucapan pun boleh saja buat berbuat demikian di 0195896868 ataupun terus komen saja di Facebook Kening FM. Baiklah, Silang Budaya sign out, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: 話してる。
1: Jangan bertukar temanku Suhaimi Sound Blazer lagu rock. Sabahan kita membawa telah membawakan kita ke pusingan yang kedua, jam yang kedua, 3, 4 hingga 5 petang di Santai Petang edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok. Ya, kembali bersama saya Syukri. Ha, tadi sudah pun kita silang budayakan, kita telah membincangkan tentang tekno budaya antara tradisi dan transformasi, di mana kita telah membincangkan macam mana budaya itu boleh dipreserve, boleh disatukan dengan teknologi masa sekarang. Ya, sekarang sudah pukul 4.08 minit petang. Siapa-siapa yang mau hantar ucapan, mau hantar apa ini ya, hantar kopi. Bukan hantar kopi, itu tidaklah. Minta lagu, astagfirullahaladzim. Minta lagu, bolehlah tanya-tanya ataupun tulis saja di WhatsApp 019-589-6868 ataupun komen terus saja di Facebook Kening FM. InsyaAllah kita bacakan, kita cari kalau ada lagu, kita cari lah kan, begitu dia. Jadi di sini kita ada rakan pendengar kita yang sudah pun hantar message ataupun ucapan di WhatsApp Kening FM, Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Minggu DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM hebat coknya. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Floria Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runung Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Dia bilang di sini sangat panas. Ya, tadi panaslah, lebih sekarang macam bertenang-tenang suatu matahari di luar, saya tengok. Terima kasih DJ si Roni Bahan, kalau tidak lagu si Ebi Sohaibi. Oh boleh, lagu Melayu dorang kan. Boleh untuk Elvia, saya boleh cari antara dua tolakan Elvia. Dia bilang dia mau belanja, kawan-kawan dengar tu lagu. Nah, jadi okey lah kan, belanja melalui Kening FM boleh betul. Terima kasih Elvia, semoga semuanya sihat, dan rakan-rakan yang disebutkan nama tadi pun semua kita doakan sihat-sihat saja, ceria-ceria selalu, walaupun ujung minggu rasa-rasa boring, baring-baring kepanasan dengan cuaca ini. Relax saja, semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan. Alright, insyaAllah. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita ucapkan dulu hello kepada rakan yang baru menala di 94.7 MHz yang baru saja pasang radio dengarkan kita. Hello, Marsha Milan Londo di Kening FM, hebat syoknya. Hello.

0: dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hai, saya Wei Lapin. Sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kenderaan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kenderaan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
2: 7 minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu.

Tadi lagu Syoku Busan, persembahan daripada Hajirin Mansur ataupun DJ Jirin Insom Boy, yang menghiburkan kita ke pukul 4.20 minit petang. Itu dia. Ya, kawan-kawan yang saya kasih sekalian, kalau masih lagi boleh, apa ni, ujung-ujung minggu ni kita relax-relax saja. Kalau ada lagu mau kirim pun boleh. Kita mau apa ni, cerita-cerita pun boleh, kongsikan cerita lagi lah boleh. Siok saya membaca cerita orang kemurang, kalau ada perkongsian cerita lah untuk hari ini kan. Kalau tera pun, oh bolehlah, sejak dengarkan saya berceloteh. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita sambung siar sebentar saja di Sabah FM untuk berita. Dan kembali lagi selepas berita nanti di break, apa ini? Segmen back to back, ada lagu Sabahan yang akan, artis Sabahan yang dipasangkan dua lagu dia back to back nanti petang. Jadi teruskan bersama kami di Kedengar FM, hebat coknya. Kita dengarkan dulu lagu pilihan si Elvia tadi, dia bilang si Evi Suhaibi punya lagu lah, Terpahat di Hati. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu yang si Elvia belanja ini. Okey, kita Elvia, kita tunggu si Elvia balas di WhatsApp sekarang.

Ya itu dia, Partis Back to Back kita untuk petang ini, Atmosfera dengan lagunya Anak Sabah dan juga single terbaru, salah satu single terbaru mereka, Gadis Sekolah, menghiburkan kita di segmen Back to Back untuk petang ini. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan sambung siaran ke Angkasa Puri untuk mengikuti berita utama 5 petang. Seterusnya kita akan kembali lagi di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga 6 petang untuk segmen Harmonika. Jadi kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kita berjumpa selepas berita utama 5 petang nanti. Teruskan bersama kami di Keringai FM, hebat syoknya.

Petang Jumaat ini masih lagi bersama saya Syukri di Santai di segmen Harmonika. Sekarang sudah masuk segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 7 malam. Kita berada di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 petang. Ya, saya tahu mungkin banyak antara kita yang mungkin dalam perjalanan pulang hari ini, ada yang pulang ke tempat kerja masing-masing, mungkin ada yang dalam perjalanan kan sudah masuk ke Ningau dari KKK, dari mungkin dari Tuaran lepas ikut tu konsert keharunian kan, sampai ke Keningau. Jadi saya ucapkan memandu dalam keadaan selamat, berhati-hati di jalan raya kan. Jagalah emosi anda, jangan terlalu terpengaruh dengan emosi. Tahulah kadang-kadang satu tempat tu jam. Jadi kita bertolak ansur sajalah, sebab kalau kita tidak kawal emosi ini kan bahaya untuk boleh bergaduh, orang bilang. Emosi yang tidak terkawal juga boleh jadi puncak utama sesuatu terjadi. Jadi elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Kadang-kadang kita ni okay saja, relax, tapi ada road bully kan, itu yang bahaya tu. Terlewat dia pancing-pancing emosi kita, dari belakang dicucuk-cucuk, kasih pasang-pasang highlight lampu lagi. Jangan terpengaruh, relax saja, sebab tenang itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan. Jadi ingat-ingatlah kan, keselamatan bermula daripada sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir daripada kemampuan untuk mengawal diri serta emosi. Cewah, begitulah kata-kata si Gabang kan. Jadi pada pukul pada hari ini kan, petang ini sebenarnya ada kempen derma darah untuk sesi petang hingga malam nanti di Abatara Sai Pemaket Bandar Baru Keningau. Mungkin ada yang mau derma darah tapi tidak sempat pagi tadi, jadi sekarang masih ada masa lagi sampai 7 malam nanti. Ada masa, jangan kelang kabut, pastikan anda sudah isi perut dan cukup tidur, sehat tubuh badan, dan semua syarat-syarat untuk derma darah sudah anda penuhi sebelum pergi ke derma darah di Bandar Baru Keningau. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Kita dengar lagu daripada si MCR Atukoi di Keningau FM Harmonika.

atur saja yang baik-baik agar kau jadi anak merdeka. Kata lirik daripada lagu Bah Atur Saja daripada Jimmy Suntime yang baru saja menghiburkan kita sebentar tadi. Ya, hujung minggu, bila cakap pasal atur saja, hujung minggu memang banyak aturan-aturan kita nih kan. Tidak kira lah bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan kan. Jadi mana kita mesti diatur saja kau, dia bilang. Jadi hujung minggu ini adalah jeda manis yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak menarik nafas dan menikmati hidup. Biarkan hujung minggu menjadi ruang untuk merawat hati, menyusun mimpi, dan mengisi semula tenaga. Kadang ada yang kita perlukan hanyalah secangkir kopi, senyuman hangat, dan hujung minggu yang tenang. Jadi relax-relax saja hujung minggu, kita dengan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan, mendengarkan kami di Keningan FM. Sambil kita menikmati ketenangan petang yang cuacanya agak baik. Mungkin ada yang mahu merancang, mengatur, sudah kan, atur-atur untuk membuat brisk walk ataupun berjalan kaki di hujung minggu ini sebagai salah satu cara senaman yang mantap, tidak memenatkan tetapi mempunyai hasil yang sangat tinggi, sangat jelas, sangat berkesan. Baiklah, sambil kita menunggu, kalau ada kawan-kawan yang mahu menghantar pesanan dan juga ucapan di 0195896868, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya yang berkaitan dengan relax-relax lah, punya kaitan ni kan, relax sambil mengopi, berkaitan dengan kopi. Persembahan Ambrose Samuel, Joget Kopi-Kopi di Harmonika Keningan FM.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi syok lebih lagu.

Sabar dulu baru cinta. Itulah, relax-relax dulu baru cinta. Jangan terus terjun, jangan terus percaya, dia bilang. Bila cakap pasal cinta ni kan, selalu kalau orang bercinta, kalau kita zaman dulu-dulu, kita gunakan surat kiriman tidak rasmi kan, siap taruh bedak lagi, bagi sama kawan, tolong ada postman. Kita bagi gelaran postman dulu. Bolehkah tolong bagi sama tunak di kelas 3B, begitu lebih kurang lah kan, sekolah menengah dulu. Cinta-cinta monyet, kalau dibalas tuh beruntung lah kan. Kalau tidak dibalas tuh apa boleh buat lah. Tapi yang lucu dia, ujung dia selalu bercakap apa itu pantun paling klise zaman-zaman kita dulu tuh. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Ayah, ulang-ulang. Bila tengok dulu, ikut-ikut pengawas kan, ikut-ikut pengawas merampas, inilah harta rampasan sekolah ni kan. Ada aja terampas nampak, dia di loka asrama tu, himpunan surat-surat cinta habis. Bila baca, syok juga lah. Menjadi hiburan para pengawas dulu-dulu. Sekali yang paling bikin malu, kedapatan pengawas itu pun sekali juga ada surat cinta dia. Bila lama-lama kan hanu kena denda berimba, bersandinglah di perhimpunan esok dia hari Senin. Itu je lah, kena bila cakap pasal cinta ni, kenangan-kenangan kita dulu-dulu begitu. Tapi sekarang lain sudah, tidak sudah pakai itu surat cinta, pakai WhatsApp sudah. Jadi ini jadi tanggungjawab ibu bapa lah kan, ataupun penjaga, ataupun abang kakak, tengok-tengok adik-adik kita di sekolah tu. Yang masih lagi berada di bangku sekolah, cek telepon dorang. Bukan saja pasal surat cinta dalam WhatsApp tu kan, tapi juga tengok aktiviti kegiatan internet mereka. Kerana sekarang ini sudah pastilah kan banyak cabaran dia. Kalau mau tidak mau bagi handphone pun susah juga. Nanti dong pun ketinggalan dengan kawan-kawan dorang. Dong belajar pun kadang-kadang pakai handphone juga. Tapi selain daripada ini apa nih, penyalahgunaan teknologi, ada juga lah kita risau dengan skema kan. Jadi pesanan daripada Facebook Cyber Security Malaysia ni kan, kadang-kadang ada suara kedengaran seperti orang yang kita kenal, wajah juga pun macam, tapi betulkah itu kita punya orang yang kenal? Jadi teknologi deepfake kali ni kan semakin meyakinkan, sampai sukar untuk kita bezakan yang benar dan mana yang fake. Jadi jika anda terima panggilan ataupun video yang mencurigakan, jangan terus percaya ataupun bertindak terburu-buru. Perhatikan tanda-tanda yang pelik, tengok macam ada apa nih, piksel-piksel yang pelik-pelik tu, sahkan dulu identiti melalui saluran lain, barulah kita boleh bertindak lah kan, ikut percaya atau tidak. Ingat, suara ni kan boleh ditiru dan wajah pun boleh dimanipulasi. Jadi berhenti, sahkan dan lindungi. Jangan terus percaya, hello, dia bilang dia WhatsApp, minta tolong dulu, saya begini-gini, perlukan duit begini-gini. Tapi kita heran, kenapa nombor lain, tukar nombor baru kah? Jadi kita pergi jumpa kita punya adi ataupun kita punya keluarga lah yang dekat. Cuba tolong WhatsApp saya dulu telefon, betulkah dia tukar nombor telefon? Nah, kalau salah, kalau tidak betul, nah itulah cara kita untuk berjaga-jaga daripada skema yang menyamar. Baiklah, kita sebentar lagi akan melangkah ke pusingan yang seterusnya, pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Tetapi sebelum itu kita berhibur lagi dengan lagu-lagu di petang Ahad ini. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Aldo John Gaisa Superstar, Pilu Ardi Nicholas, dan Bisai Senyumnya Mama Daniel featuring Pikabu. Kedengar FM, hujung minggu, lebih hebat lagi shock.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kita telah pun sampai di pusingan yang keempat di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Ya, kepada rakan pendengar, mungkin ada yang sekarang masih lagi bersukan di luar, tapi berhati-hatilah pada keadaan sekarang ini. Jika keluar dari tempat beribadah, pastikan menggunakan isyarat, lampu isyarat pada kendaraan anda. Tengok kiri kanan, jangan keluar terus, bersesak-sesak keluar dari kawasan parking, terutamanya di Kompleks Sukan Keningau yang sudah tentunya parking itu selalu penuh ketika ramai pada masa sekarang ini, ramai orang yang masuk dan keluar untuk beribadah, untuk bermain badminton dan juga menggunakan fasiliti-fasiliti di Kompleks Sukan. Ya, nampaknya di sini ada masuk lagi WhatsApp di WhatsApp Keningau FM baru saja. Ada di si Narumbai Pita. Hai Narumbai Pita, hai, selamat petang dan selamat menjalankan tugas DJ. Selamat selamat petang Narumbai. Maaf lambat hantar ucapan, busy sikit tadi petang. Terima kasih DJ. Tidak apa. Kita masih bersiaran lagi, masih sempat lagi saya baca ucapan daripada Narumbai. Terima kasih kerana bertegur sapa menemani saya di konti pada petang ini kan. Di ujung-ujung minggu lagi, saya harap segala urusan dan Narumbai dipermudah dan kesihatan juga dalam keadaan baik dan semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih atas ucapan anda. Ya, sekali lagi saya ucapkan mengingatkan kepada anda untuk berhati-hati juga ketika berada di luar, kerana di sini ada pesanan daripada Facebook Agensi Pengurusan Bencana Negara Jabatan Perdana Menteri, di mana berkaitan dengan monsun barat daya. Jadi disarankanlah supaya kita bersiap siaga hadapi jerebu, jangan tunggu keadaan menjadi kritikal, dan persiapan perlu lebih awal lah. Langkah pertama, kita perlu semak, lepas tu bersiap, lindungi dan bertindak. Jerebu bukan hanya isu kualiti udara, ia boleh memberi kesan kepada kesihatan, perjalanan, aktiviti, pendidikan, pekerjaan dan juga aktiviti harian. Jadi Nadma mengingatkan kesiapsiagaan tidak bermula ketika keadaan sudah kritikal ya. Ia bermula dengan mengetahui risiko, membuat persediaan dan bertindak lebih awal. Untuk nasihat dan panduan khusus berkaitan kesihatan akibat jerebu, rujuk panduan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, siaga bencana tanggungjawab bersama. Yalah kan, kita pun risau juga monsun barat daya. Bila tengok di keadaan cuaca di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia pun, keadaan dari pagi sampai malam di Keningau tiada hujan, dan tadi siang tadi pun sangat panas sebenarnya kan. Jadi berhati-hatilah. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu di petang hari ini. Lagu seterusnya daripada Gabriel Ewing, Andu. Keningau FM, hebat coknya.

0: menentukan kemenangan. Adakah diriku selesa menjadi watak yang berbeza? Aku angkat kedua tangan menanti jawapan biru malam.
1: Biru Malam Chabi featuring Amir Masdi. Ya, sebelum Biru Malam kita akan menghadap Jingga Maghrib. Ya, Maghrib bukan sekadar pergantian siang ke malam, tetapi juga momen yang sangat syarat makna. Waktu di mana langit berwarna jingga, hati beristirahat sejenak, dan doa-doa naik bersama senja. Maghrib adalah pelukan hangat senja, mengingatkan kita bahawa setiap hari selalu berakhir dengan indah bagi yang bersyukur. Di bawah cahaya jingga maghrib, kita belajar bahawa perpisahan sementara pun masih begitu menenangkan. Maghrib mengajarkan bahawa setelah lelahnya siang, selalu ada waktu untuk kembali kepadanya. Ya, rakan pendengar, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.31 minit petang, sebentar saja lagi. Dan sambil kita menunggu waktu maghrib, kita mendengarkan berhibur dengan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kontemporari. Teruskan bersama kami di Kening FM. Kita jumpa kembali selepas zon maghrib nanti.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelengar FM. Hebat.

0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersiaran dalam Nidaul Islam untuk kita ambil sesuatu, untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita bercerita. Hari ini tajuknya cukuplah Allah di hati kita. Bila sebut tentang hati, hati adalah tempat berhimpunnya pelbagai rasa. Hati tempat datangnya rasa suka, tetapi di hati juga datangnya rasa benci. Hati tempat kita rasa kecewa, tetapi hati ini juga tempat rasanya berlapang dada. Hati tempat datangnya ikhlas, tetapi di hati juga boleh berkumpul rasa riak. Maka hati yang kita miliki pada hari ini, kita perlu tanya di mana Allah di hati kita. Karena hati kita ini kalaulah tidak diisi dengan Allah, maka keduniaan yang akan mengambil tempatnya. Maka kerana itu, dalam buatlah apapun urusan, cukuplah Allah yang beraja dan bertakhta di hati kita. Kadang dalam hidup kita ini, dalam kerja kita ini, banyak yang kita nak fikirkan. Kita sibuk nak menjaga hati orang sampai terkadang kita terlupa tak ada pun yang menjaga hati kita sendiri. Kita sibuk memikirkan tentang pandangan orang sehingga kita lupa apa pandangan Allah terhadap diri kita sendiri. Maka kerana itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, letakkanlah Allah di hati kita. Percayalah, kita takkan pernah kecewa dengan apa takdir yang melanda. Letaklah Allah di hati kita. Orang buat jahat menganiaya, kita takkan terkesan, takkan terasa apa. Kerana kita tahu Allah sentiasa dan akan ada bersama-sama dengan kita. Biarlah apa yang orang nak lakukan, tetapi ada Allah di hati akan cukup untuk menenangkan. Biarlah apa orang nak uji, ada Allah di hati, insya-Allah kita akan tenang dan senang dengan sendiri. Maka kerana itu, ada Allah di hati takkan cepat untuk kita mudah berputus asa. Ada Allah di hati, kita akan tahu nak letak posisi diri kita. Kita takkan memilih untuk menjadi orang jahat kerana kita tahu Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang baik. Innallaha ma'al muhsinin. Allah janjikan di dalam Al-Quran, Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik, bukan untuk dirinya sahaja, tetapi juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Cukuplah Allah merawat hati kita. Cukuplah Allah melihat perjuangan kita. Cukuplah Allah menyaksikan kesusah payahan kita dalam hidup ini. Kerana yang pasti, atas setiap perjuangan kita ini, ada malaikat yang akan sentiasa mencatat apa yang telah kita perbuat untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan bergantung kepada manusia sampai masa manusia akan mati, tetapi hidup bergantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pernah menzalimi dan mengecewakan hamba-hambanya. Maka cukuplah Allah di hati kita menjadi raja yang sebenar-benarnya beraja di hati. Moga-moga kekurangan dan kesempitan dalam hidup ini akan diubati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil tangan, letak di hati, tanyakan diri, di mana hari ini Allah di hati? Adakah jauh ataupun tidak ada tempatnya di dalam hati? Moga-moga pendengar yang mendengar pada saat ini adalah orang-orang yang benar-benar menempatkan Allah di hatinya sehingga akhirnya diberikan bimbingan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di lain masa, panjang umur bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyarancakim. Nidaul

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi,
1: bangunkan Malaysia madani. Dengarkan Uno FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Kening FM. Stream terus kami di RTM Click.

Itu dia joget rindu, joget merindu Aurora featuring Fatin dan V. Ya, menandakan kita sudah berada di penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Radio Kedengar FM tamatlah di sini. Begitu juga dengan Haramonika. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan pendengar kita yang telah mengikuti kita dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Nah, tidak lupa juga kepada anda yang mengikuti live Facebook dan juga TikTok di Silang Budaya Radio RTM sebentar tadi pukul 3 bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang memberikan doa, memberikan ucapan dan juga dedikasi di WhatsApp, di Facebook. Jika ada yang saya tidak tertunaikan permintaan itu, saya mohon maaf juga lah kan. Baiklah, kita jumpa lagi di siaran Radio Kedengar FM esok pagi dengan DJ-DJ yang bertugas. Salam ceria, salam sayang, salam berhujung minggu untuk anda semua. Saya Syukri Mahmud, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Relax dan rehat, terus menemani kamu orang di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Okey, jadi tepat 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.45 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya kita ada lagu-lagu best sekejap lagi seperti ini. Bunga Kemboja, Iman Troy dan Malhamka. Natural, lagu daripada Dimesi. Lagu daripada Rizky Fibian dan Adrian Khalif, semua ada di Sabah FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Selamat malam semua Sabah FM. Bagus bah, masih lagi bertemankan Ozel di Relax dan Rehat sampai 12:30 malam nanti guys. Okey. Apapun jangan lupa saksikan perlawanan siaran langsung Gergasi Eropa Club Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim yang akan berlangsung sekejap saja lagi pada pukul 8 malam di saluran TV OK. Ataupun kamu boleh saksikan di RTM Click. Di telefon pun boleh. Jadi bila masa lagi kita mau saksikan perlawanan grade A, orang bilang kelab besar Eropa menentang kelab besar Asia di antara Chelsea dan juga JDT. Jadi kamu rasa berapa agaknya keputusan? Coba kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 sambil-sambil kita cerita-cerita hujung

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus. FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Bersama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kau tahukah? Hadiahnya lumayan tahu.
1: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
0: Nah, tapi kan kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih?
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana, tidak tahu siapa yang pergi tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis nih lah. Dia punya slogan nih. Nih, Maria.
2: Mana-mana?
1: Nih, slogan.
2: Apa punya slogan nih?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar, lepas itu cantik-cantik. Kau ini kan kreatif.
0: Well. Kenapa mula sabit aku lukis nih? Nampak macam, tapi pisang pula ini.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ingat makanan jadi kan, Sida?
0: Yes, enggak, Mbak. Enggak apalah. Aku balik lo. Nasib baik kita persankan. Kalau tidak nanti bila juri tengok, ayo disangka pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Masih baik lagi. Uyuh, cantik kok tulisan sloganmu, Maria. Tapi kenapa perkataan merdeka tuh macam sengit, macam miring di sini, Maria?
2: Nah, itulah aku tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tuh pembaris.
1: Iya kok pula. Aku enggak perasan, Mbak. Mbak, nanti kau tolonglah kasih lurus balik di tulisan merdeka tuh, Maria.
0: Nah, coba kamu tengok. Ih, cantik sudah kan pulang sabit, ya? Mari nampak, barulah nampak macam tuh jalur gemilang.
2: Okay lah. Kalau kita nih kan macam banyak pula cabaran dia kan, tapi bikin seronok.
1: Ya, betul. Ya, penting nih kan kita selalu buat sama-sama, begitu.
0: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bandera cantik.
2: Wow. Saya pun. Bukan satu bandera juga tahu, tapi 10 bandera.
1: Wow. Pikir.
2: Oh, 10 bandera.
1: Semangat betul kok, Maria. Patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumahmu.
0: Kan. Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemilang. Gemilang pula.
1: Gemilang tuh boleh.
0: Jalan-jalan di kampung kita ini pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
1: Aku nih kan bukan setakat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tuh basikal lama, tapi tetap aku pasang jalur gemilang. Siap betul aku tengok tuh jalur gemilang. Berkibar, berguyang-guyang begitu.
2: Macam tahun lalu kan? Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism.
1: Patriotism
2: kita pikir.
0: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ini perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
1: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ini menghargai kemerdekaan, sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
2: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti
1: kan, ada pertandingan dengan poster, ada apa lagi, hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara pebarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
2: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan.
0: Yang penting rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan hari kebangsaan ni milik kita semua.
1: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
2: Apa itu, Nana?
1: Kalau bukan kita ni kan, rakyat Malaysia yang meraihkan hari kebangsaan, siapa lagi kan?
2: Betul. Negara ini milik kita bersama. Jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
0: Itulah, Abah. Indak kira tua kah, muda kah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
1: Betul. Alhamdulillah, musuh kita sudah pun hampir siap.
0: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit jadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
2: Ya, Abah, kalah atau menang soal kedua, tapi saya banggalah karena poster kita ini kan, yang kita buat ini, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
1: Kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
0: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan.
2: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
1: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
0: Saya Syida,
2: saya Maria,
1: dan saya Nana.
3: Selamat menyambut hari kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57.
1: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi nanti kan. Mari.
0: Yalah, banyak aktiviti kan. Saya lupa lirik dia. Habislah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R Sabah FM masih lagi bersama Ozel di jam ketiga sudah kita. Okey, kalau orang-orang KK yang mungkin tengah tiada plan malam ni, kamu boleh datang di Stadium Likas Kota Kinabalu untuk saksikan perlawanan pramusim 2026-2027 di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC, klub dari Brunei Darussalam. Okey, jadi datang kamu sekarang, 8.30 malam akan bermulanya perlawanan persahabatan ini dan sudah pastinya ada penjualan tiket lah. Tapi tiket dia murah-murah saja, RM15 sama RM10 saja. Kamu datang terus pergi Stadium Likas Kota Kinabalu. Kalau Ozel dapat info berapa jaringan-jaringan seterusnya, nanti Ozel akan update sama kamu. Okey, jadi kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Mazdo, Perijeri Master Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Ya, sekarang sedang berlangsung perlawanan pramusim di antara gergasi Eropah Chelsea menentang gergasi Asia Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim. Dan ada siaran langsung juga sekarang ini sedang berlangsung di TV OK. Kamu boleh juga saksikan di RTM Click. Jadi Ozil akan update dari semasa ke semasa untuk gol-gol perlawanan Chelsea menentang JDT.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, seterusnya 1 jam untuk muzik tanpa henti. Okey, jadi 10 malam nanti bersama Ozel lagi untuk berita Sabah FM. Dan lagu-lagu seterusnya, 2 jam seterusnya kita akan payung kamu macam-macam lagu-lagu best.

tips Ella tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bye.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

0: lebih jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tiada lagi kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak tahun 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancangkan sektor pelancongan dan pelabur, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Pasukan Polis Marin PPM menyerahkan satu kes disyaki melibatkan penyelewengan minyak diesel kepada KPDN Cawangan Tawau pada Sabtu. Kes itu dikesan hasil pemantauan dan risikan PPM di sekitar kawasan Jeti Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Lama Tawau. Kes berkenaan kini diserahkan kepada Seksyen Penguatkuasa KPDN Tawau untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Dalam satu kenyataan, KPDN Tawau memberi amaran sebarang cubaan menyeleweng atau menyalahgunakan minyak diesel adalah kesalahan serius. Tindakan tegas akan diambil bagi memastikan barang kawalan tidak disalahgunakan selain melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, KPDN Cawangan Tawau terus mempergiat pemantauan terhadap premis perniagaan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu. Menerusi perkongsian di Facebook, KPD Tawau memaklumkan dua pasukan penguat kuasa KPDN menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi luar bandar Tawau membabitkan pemborong, peruncit dan stesen minyak. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan bekalan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang sah dan telah ditentu usahkan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di peringkat daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, pendekatan itu lebih memberi ruang untuk menyantuni komuniti setempat secara langsung. Beliau ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Katanya aktiviti turut melibatkan pengedaran Jalur Gemilang dan bendera Sabah kepada masyarakat. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Jainisa turut mengajak rakyat Sabah menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Pemerkasaan pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha meningkatkan potensi dan masa depan golongan belia di daerah itu. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan penting dalam membentuk motivasi diri yang tinggi serta melahirkan belia berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Katanya pendekatan secara akar umbi turut diperkasakan bagi mengukuhkan penglibatan komuniti setempat. Usaha itu dilaksana secara berperingkat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Langkah berkenaan diharap dapat memperkukuh pembangunan belia sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di Beluran. Sekian berita tadi disuntingi Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Ya, nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

okey. Apa pun, tak hanya untuk kedua-dua pasukan di antara Chelsea dan JDT selepas terikat 3 sama dalam perlawanan pramusim yang berlangsung di SSI sebentar tadi. 3 sama peh, boleh tahan juga JDT kan, walaupun dorang menentang kelab gergasi Eropah yang pernah menang FIFA Club World Cup. Boleh juga terikat 3 sama. Okey, yang paling penting ini adalah perlawanan persahabatan untuk pramusim, persediaan sebelum bermulanya liga masing-masing. Kalau Chelsea bermain di Liga Perdana Inggris, manakala JDT di Liga Malaysia. Jadi ini persiapan-persiapan buat kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka, yang mana di babak pertama Sabah sedang mendahului 1-0. Nanti Ozil akan update lagi untuk gol-gol seterusnya di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

benar sampai FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Keputusan penuh untuk perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuga menyaksikan Sabah menang besar dengan jaringan Sabah 3 Kasuga 0. Ini membolehkan kempen pramusim Sabah FC berjalan lancar dan kita mengharapkan untuk perlawanan pramusim seterusnya dan sehingga bermulalah Liga Super Malaysia 2026-2027 membuktikan Sabah FC meningkatkan lagi dorong punya prestasi untuk musim yang baharu nanti. Jadi kita sebagai penyokong Sabah FC sama-sama kita memberikan dorong semangat sokongan macam mana caranya dengan datang ke stadium, kasih penuh tu stadium, dorong memang akan tiga kali ganda semangat daripada biasa. Jadi itu adalah salah satu pemberi semangat juga tu. Bila ramai penuh stadium, semangat dorong pun memang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk musim depan kalau boleh kita sama-sama berikan sokongan yang padu untuk kita punya pasukan satu-satunya dari Sabah, yaitu Sabah FC.

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus lah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Jangan tapau cinta.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa Apu Arminang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hani Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat dan ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight, ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH, katanya. Ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa, amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam, katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Amerikan, Elis Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chon, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balangi, ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam, katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM, Geng Burhantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burhantu.

Sonoran FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hanya nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembu raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul, ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih rasa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Kiara Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azlin Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opa Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada, berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak, ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi, mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Caramel Hati, ada Muhammad Syawal, ada Abel Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Salih juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni, kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan, okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan lori besar abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu bukan kerja yang mudah, kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara, kalau mengantuk berhenti dan rehat, kalau penat jangan paksa diri, kalau jalan sesat tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey, anggap je dia tengah tidur, nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu, tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga, jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua, pernah tak anda terasa terluka, dilukai, melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanya.

tapi itulah, Hanim nak kongsikan lah. Kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab Penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga, Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapi tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari anda.

tahulah juga apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga kan. Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Eno Maisa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara Nasional FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Ning Bai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay, pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan Nasional FM kan. Saya harap macam tu juga, jangan mudah berpaling daripada Nasional FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada Nasional Pagi, Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Nasional Warna, Nasional Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Panas, Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: pantauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan berstreaming langsung di RTM Click.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Terima kasih sahabat terus menyokong. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsikan dalam ruangan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk diri saya terutamanya dan kita bersama. Dan di samping itu juga, mari kita banyak besarkan Allah, puji Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berkat selalu membesarkan Allah, Allah Ta'ala akan selalu merahmati dan juga memberkati kehidupan kita. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan lagi nih. Ini syair Arab. Nah, tapi minta maaflah, tidaklah pula saya pandai melagu-lagukannya. Kita baca dia punya matan saja ya. Ada satu syair ini, katanya begini: Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ungkapan ini, ampun maaf sahabat yang mulia, selalu kita dengar nih di mana-mana. Maksudnya apa ini? Dia cakap Arab ini. Coba kalau kita kasih terjemah pergi bahasa Melayu atau pergi bahasa kita orang Sabah lah paling senang kan, supaya kita senang paham. Maksudnya begini lebih kurang lah ya sahabat. Katanya aqbil 'ala nafsi, maka perhatikanlah hatimu, wastakbil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia padanya. Atau maksudnya begini, sediakan hati ya, lapangkan dada, dan kemudian selalu menyemak hati kita. Selalu tengok hati ini, jangan tengok hati orang, jangan baca hati orang, baca hati kita sendiri ya. Kemudian wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia. Apa tuntutan hati itu? Maka kita pun sempurnakan dia. Karena apa? Nah, ini yang paling penting nih. Sahabat yang mulia, ungkapan yang kedua nih yang sangat penting. Dengar betul-betul lah. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab apa? Kena jaga hati, sempurnakan sifat-sifat hati yang mulia itu. Isi hati kita dengan sesuatu yang mengikat kita dengan Allah. Isi hati kita dengan sesuatu yang membuatkan kita tunduk hanya kepada Allah. Ya, dengan bahasa orang-orang sufi itu ma'rifatullah. Supaya kenal akan pencipta alam semesta ini, isi di dalam hati itu. Kemudian apa katanya? Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab kita ini semualah kita tak terkecuali, ya, digelar sebagai insan itu bukan karena tubuh kita, tapi karena batin kita, karena ruh kita, karena isi di dalam jiwa kita ini. Ini yang membuatkan kita digelar sebagai insan. Ampun maaf sahabat yang mulia. Ya, kalau kita ini hanya sekadar tubuh, barangkali ada lagi makhluk Allah yang lebih cantik tubuh badannya bengkalilah daripada kita, yang mungkin boleh terbang, yang boleh berenang di dalam laut. Nah, kita tidak boleh terbang, nah memang tidak boleh lah. Berenang bengkali boleh, tapi menyelam lama-lama tidak boleh. Jadi ada lagi makhluk yang barangkali di sudut-sudut yang lain mungkin lebih banyak keupayaan berbanding kita. Tapi apa yang tidak ada pada makhluk lain itu yang lebih mahal, yang hanya ada pada kita. Apa dia? Yang namanya ruh ataupun batin. Maka batin inilah yang berfungsi. Bila jasad kita itu nakal, ampun maaf ya, yang nakal itu ruh kita itu nakal sudah dia. Tapi kalau ruhnya itu tunduk sama Allah, patuh sama Allah, percayalah, tubuh badan hanya akan mengikut. Kalau kita malas mau bangun ibadah, itu bukan karena badan kita itu yang lemah, tapi ruh kita yang lemah. Kan ampun maaf, ada orang tua-tua yang sudah renta, yang sudah berumur, tapi kuat ibadah. Kalau dilihat tubuh badannya, ampun maaf, beliau macam payah-payah sudah kau ini mau pergi masjid, macam payah-payah sudah mau bangun qiyamul lail. Tapi yang badan tua-tua itulah yang rajin bangun malam, yang kuat ibadah. Yang kita anak muda-muda ini, ampun maaf, macam payah-payah. Itu bukan apa? Karena ruh kita itu masih mentah, batin kita itu masih lemah. Maka bila batin itu diperkuat dia, diisi dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, maka percayalah, di tubuh akan mengikut melakukan taat disebabkan ruh kita tadi itu. Maka itulah kata penyair ini, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita ini digelar sebagai insan karena ruh kita yang hidup, bukan karena jasad kita. Sebab jasad itu, ampun maaf, sampai waktunya dia akan pudar, kulit jadi kendur, mata jadi kabur, gigi lalai gugur, ya apalagi rambut kita uban bertabur. Tapi batin yang namanya rohani, kalau dia semakin lama diisi dengan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, maka semakin matang dia, semakin kuat dia, maka semakin tunduk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, ampun maaf, kita renung sama-sama ya. Kita renung sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hikmahnya agar kita dapat memahami bersama insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda pada pagi yang indah ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Baiklah, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk edisi Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Isnin. Kalau kita pejam celik, rupanya kita sudah pun melangkah ke hari pertama untuk minggu ini. Mungkin pagi ini ada yang baru sahaja kan memulakan enjin kenderaan masing-masing ke tempat kerja. Ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya antara anak-anak ke sekolah. Mungkin juga ada yang sudah pun memulakan tugas harian. Paling penting, tidak kurang juga ada yang mungkin pada pagi ini bangun, dia minum dulu secawan kopi sambil dengarkan kami. Jadi di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Keningau FM sebagai teman setia pagi anda. Baiklah, untuk pagi ini kalau kita bangun, hari ini hari Isnin. Semua tahu hari ini adalah hari Isnin, di mana hari kita kena mulakan pagi kita, kena buat balik rutin harian kita seperti biasa kan. Kalau kita bangun pagi, pernah tidak kalau kita tengok jam di telefon kan, kemudian kan kalau kita rasakan cepatnya masa berlalu. Rasanya macam baru semalam kita cuti-cuti hari Minggu kan, dan juga hari ini hari Isnin kita kembali seperti biasa melaksanakan tugas harian. Kalau kita fikir balik, sebenarnya itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi ni bukan sekadar permulaan hari, tapi sebenarnya satu peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian kita pagi ini dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti di pagi hari Isnin ini, kena ingat adalah pilih dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara-perkara kecil ni merosakkan mood kita pagi-pagi ini. Dah lagi kan, kena lagi hari ini hari Isnin. Jadi jangan biarkan satu perkara tu boleh rosakkan mood kita. Jadi pagi ini kita mulakan dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja boleh menceriakan diri sendiri, tapi sebenarnya boleh bagi semangat kepada orang sekeliling. Jadi untuk ibu bapa sekarang ni, cuba senyum dengan anak kita di tepi. Jangan buat muka masam, bawa dia bercerita kan sebelum masuk ke sekolah tu, senyum. Anak-anak pun rasa macam gembira kan, happy. Pasangan sendiri pun akan rasa happy. Jadi pagi ini, apa kata kalau kita mulakan pagi kita dengan senyuman? Baiklah, untuk pagi ini sepanjang bersama dengan saya Atika, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga info yang akan saya kongsikan, juga cerita-cerita menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Buat anda yang sedang memandu, seperti biasa, pandulah dengan berhema. Utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan kalau untuk yang masih lagi berada di rumah, baring-baring, tak apa, ambil masa pagi-pagi ini. Semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ini, jom kita mulakan pagi anda. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang segar di Keningau FM, hebat syoknya.

0: cantik.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah Zia, itu dia lagu daripada Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu, baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentak Segar pada pagi ini. Baiklah, untuk hari ini, edisi Isnin, mungkin ada di antara pendengar kita yang ingin mengirimkan ucapan, ucapan dedikasi, tidak kira untuk siapa, untuk kawan, untuk keluarga yang jauh bekerja merantau di negeri orang ataupun merantau di negara orang yang ingin menghantarkan ucapan, boleh hantar melalui ke WhatsApp Kening FM 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Kening FM dengan kata kuncinya Kening FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Kata-kata hari ini. Kata-kata semangat untuk kamu orang pada pagi Isnin ni kan. Jom kita dengarkan.

Dalam kehidupan ini, kita sering diajar untuk menghargai orang lain, menghormati ibu bapa, menyayangi keluarga dan membantu sahabat. Namun kadang-kadang, kita terlupa satu perkara yang sangat penting, menghargai diri sendiri. Menghargai diri bukan bermaksud kita menjadi sombong atau terlalu bangga dengan diri. Sebaliknya, ia bermaksud kita mengenali nilai diri kita sebagai manusia yang berharga. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiada manusia yang sempurna. Tetapi itu tidak bermakna kita harus merendahkan diri sendiri. Jika hari ini kita melakukan kesilapan, anggaplah ia sebagai pelajaran kehidupan. Jika kita pernah gagal, anggaplah ia sebagai langkah menuju kejayaan. Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, melihat kejayaan mereka, melihat kebahagiaan mereka, hingga kita lupa bahawa perjalanan hidup setiap orang berbeza. Hargailah diri kita. Jaga kesihatan, jaga hati, dan berikan ruang kepada diri untuk berehat dan memperbaiki diri. Kerana apabila kita belajar menghargai diri sendiri, kita juga akan lebih mudah menghargai orang lain. Ingatlah, anda mungkin tidak sempurna, tetapi anda tetap berharga dan bermakna. Hargai diri anda, kerana anda adalah anugerah yang tidak ternilai dalam

0: Getah Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.99 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.47 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.76 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.25 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.55 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.10 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga pagi susu getah RM7.99 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.47 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.76 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.25 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.55 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.10 sekilogram. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini, seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda doa pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita.

0: Riau FM, layan terus lagu terbaik, hit terkini.
1: Masih belum sempurna.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, bermula pukul 7 pagi sehinggalah 8 pagi ini. Dan juga hai semua, apa khabar Isnin anda pada pagi ini? Saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, nampaknya di hari Isnin ini cahaya matahari ni terlalu bersinar kan, pagi-pagi begini. Jadi dia bagi kita satu semangat pagi-pagi ni. Dan juga hari ini seperti biasa kan, hari Isnin, ramai yang masih lagi berharap untuk bercuti. Tidak boleh, mulakan tugas seperti biasa, tugas hakiki, kerja seperti biasa kan. Mungkin kalau ada ibu bapa pagi ini ada yang sudah kasih bangun anak pagi-pagi pergi sekolah kan. Dan juga untuk kita yang bekerja ni, untuk anda di luar sana yang bekerja ni, seperti biasa hari ini adalah hari untuk kita memulakan tugas sebagai seorang pekerja. Jadi untuk hari Isnin ni, semangat. Okey, baiklah. Untuk di pusingan yang kedua ini, seperti biasa ada satu cerita yang ingin saya kongsikan buat anda di luar sana, iaitu ini berkenaan cerita di Jepun. Detik cemas ketika gempa Jepun tular, doktor dipuji lindungi pesakit atas meja bedah. Baiklah, gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di barat daya Jepun pada 28 Julai lalu menyaksikan impak yang agak besar apabila lebih 15,000 buah rumah mengalami kerosakan, termasuklah 699 yang musnah. Dan juga selain itu, seramai 38 orang turut disahkan terkorban akibat bencana tersebut. Dan juga lebih seminggu berlalu, kira-kira 43,710 isi rumah masih lagi terputus bekalan air. Sebelum ini, tular beberapa video yang memaparkan detik-detik ketika gempa itu berlaku. Dan juga terbaru, Kumamoto General Hospital di Bandar Yatsushiro mendedahkan rakaman CCTV di sebuah bilik bedah ketika kejadian. Menerusi video yang disiarkan oleh media tempatan NHK, para petugas perubatan dilihat sedang melakukan pembedahan ke atas seorang pesakit sebelum gempa kuat itu menggoncang hospital berkenaan. Dan juga gempa kuat tersebut menyebabkan peralatan di dalam bilik bedah itu bergoyang dan berselerakan. Malah, terdapat beberapa petugas yang dilihat terjatuh ke lantai akibat gegaran kuat tersebut. Namun apa yang mencuri tumpuan adalah tindakan dua doktor yang melindungi pesakit yang sedang terbaring di atas meja bedah. Dan juga seorang jururawat pula dilihat membuka pintu bagi memastikan laluan pemindahan kecemasan dapat digunakan. Dan juga menurut NHK, ketika kejadian sebanyak 4 pembedahan sedang dijalankan. Dan juga dalam pada itu, pihak hospital memaklumkan bahawa kesemua pembedahan berjaya diselesaikan dengan selamat. Pengarah hospital Shimada Shinya turut memuji tindakan para petugas yang melindungi pesakit ketika kejadian. Dan juga hospital tersebut menyambung semula perkhidmatan pesakit luar pada Rabu selepas kualiti air telaga yang diperoleh untuk kegunaan kecemasan disahkan selamat. Shimada berkata beberapa lift masih lagi belum dapat digunakan dan pihak hospital juga masih belum mampu menyediakan makanan yang mencukupi kepada pesakit. Baiklah, itu dia tindakan doktor yang dipuji melindungi pesakit atas meja bedah. Dan juga kalau kita lihat, kalau saya lihat video yang disertakan, memang sangat profesional, tindakan yang sangat-sangat profesional. Apabila doktor itu tidak lari membiarkan pesakit berkenaan, malah melindungi pesakit berkenaan. Dan juga tindakan itu sebenarnya dan memang harus dipuji. Baiklah, itu dia cerita berkenaan detik cemas ketika gempa Jepun tular, doktor dipuji lindungi pesakit atas meja bedah.
Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau diikuti dengan Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Shocknya.

0: AI.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri.
1: Dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi.
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Ujian getir Harimau Malaya di separuh akhir menamatkan Badi hampir 12 tahun tidak menang ke atas Vietnam menjadi antara misi Harimau Malaya selain memburu tiket ke final Piala ASEAN 2026 apabila kedua-dua pasukan akan berentap di separuh akhir kecohanan itu. Harimau Malaya terlebih dahulu akan melayan kunjungan skuad Golden Star Warriors di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada aksi separuh akhir pertama 16 Ogos ini sebelum bertandang ke gelanggang lawan untuk aksi timbal balik 3 hari kemudian. Berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan, kali terakhir Harimau Malaya menewaskan Vietnam ialah pada Disember 2014 apabila menang 4-2 di gelanggang lawan dalam aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN yang ketika itu dikenali sebagai Piala AFF. Skuad negara berjaya menamatkan Badi 11 tahun tidak menewaskan Vietnam selepas merekodkan kemenangan 4-0 ke atas Golden Star Warriors pada aksi kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun tahun lalu. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Malaysia sapu 5 gelaran di Filipina. Malaysia mencuri tumpuan di kejohanan badminton siri remaja antarabangsa Filipina apabila menyapu bersih 3 gelaran beregu bawah 19 tahun B19 selain menambah 2 kejuaraan perseorangan bawah 15 tahun B15 di Manila. Khairul Azlan Kasia menjadi antara watak utama kejayaan negara apabila muncul juara beregu lelaki B19 bersama Iqbal Yusuf selepas menewaskan Ungku Amir Ivan Lim 21-16, 17-21, 23-21 dalam pertarungan sengit. Khairul Azlan kemudian melengkapkan hari kegemilangannya apabila turut menjuarai beregu campuran B19 bersama Nur Aina Masara Hatta selepas pasangan negara itu menewaskan gandingan Vietnam Nguyen Duc Loi Nguyen Thi Chu Hoien dengan 21-16, 21-8. Kejayaan beregu negara diteruskan Leong Hi Leong Teo Min Hee yang menewaskan pasangan Thailand Kung Kau Kekanik Montra Soji 21-16, 21-19 untuk merangkul gelaran beregu wanita B19 sekaligus melengkapkan 3 gelaran beregu dalam kategori berkenaan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Ronaldo pemain gaji tertinggi dunia raih RM 18.9 juta dalam seminggu. Cristiano Ronaldo terus membuktikan dirinya bukan sekadar bintang utama Liga Pro Saudi apabila menjadi pemain bergaji paling tinggi di dunia untuk musim 2026-2027. Bintang Portugal itu menerima gaji sekitar 4 juta euro iaitu RM 18.9 juta ringgit Malaysia seminggu bersama Al Nassr, jauh mengatasi pemain lain dalam pemain pendapatan tertinggi Liga Pro Saudi. Jumlah itu bersamaan kira-kira 208 juta euro iaitu bersamaan dengan RM 983.5 juta ringgit Malaysia setahun berdasarkan gaji mingguan berkenaan sekaligus mengekalkan Ronaldo di puncak senarai pemain berpendapatan tinggi. Ronaldo mengatasi penyerang Al-Hilal Karim Benzema yang menerima sekitar 2.3 juta euro iaitu RM 10.8 juta ringgit Malaysia seminggu manakala rakan sepakusukannya di Al Nassr Saudio Mane berada di tempat ketiga dengan 7900 euro iaitu bersamaan dengan RM 3.6 juta ringgit Malaysia seminggu. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Dan juga seterusnya untuk hari ini, edisi Isnin 10 Ogos 2026 dalam pukul 8.15 pagi nanti, kita akan berada dalam segmen ACK Apa Cerita Kamu Orang bersama dengan topik yang cukup menarik. Jadi terus dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz Kedengar FM. Hebat syoknya.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

berita sepenuhnya. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian